0: Laper nih, makan yuk.
1: Ayo, mau makan apa nih?
0: Terserah kamu deh.
1: Bakso.
0: Enggak, takut gemuk.
1: Nasi goreng.
0: Enggak, lagi gak pengen.
1: Nasi uduk.
0: Gak suka.
1: Jadi mau makan apa nih?
0: Iya, terserah kamu.
1: Mie goreng.
0: Enggak.
1: Mie rebus.
0: Enggak.
1: Soto ayam.
0: Enggak.
1: Paru.
0: Enggak.
1: Pecel lele.
0: Enggak.
1: Jadi mau makan apa nih?
0: Iya, terserah.
1: Oke, fine. Kamu gak bisa tentuin pilihan makanan kamu. Tapi jangan sampai saat pemilu, kamu juga gak bisa tentukan pilihan kamu. Apalagi sampai golput. Bahaya untuk negeri kita.

0: Bu Hasan, jangan bilang-bilang ya. Ini ada amplop isi sejumlah uang. Tolong bagi ke teman-temannya arisannya Bu Hasan. Tapi jangan lupa, nanti pilih saya ya.
1: Pak, kalau memang Bapak layak dipilih menjadi wakil untuk menyampaikan aspirasi kami, pasti kami pilih. Bukan karena uangnya. Tapi kalau Bapak enggak layak kami pilih, gimana? Gak bahaya, ta? Ikhlas uangnya ini tetap buat kami.
2: Wah, ya jangan kalau gitu. Sini, amplopnya enggak jadi aja.
1: Wala.

0: Cuaca panas ekstrim ditambah angin kencang membuat api dengan cepat meluas membakar lahan gambut.
1: Makanya, sutau musim kemarau begini nah, jamba bakar di siang hari panas bae.
2: Bapak? Bapak ada omong deng siapa?
1: Mama lihat ini berita kebakaran hutan yang lahan do. Ini katanya karena mau buka lahan untuk batanam.
2: Abis kebutuhan hidup nah mau kar mana?
1: Nah, itu yang salah mama. Buka lahan kalau mau pakai acara bakar begitu harus jaga. Jangan kasih tinggal toh. Lihat dip akibat. Hutan yang jadi paru-paru kota terbakar. Ini kejadian nih, sumber ulang tiap tahun dan bisa bikin rusak lingkungan. Coba mama bayangkan 10 tahun ke depan tanpa hutan. Panas su pasti. Air apalai. Susah sudah tang toh.
3: Mari ketong cegah karhutla demi selamatkan bumi.

0: Game over.
1: Hai, bote ke bote kalah, Lai. Padahal hampir sedikit, sah.
2: Kenapa, Moni? Judi online, Le. Memang butuh batu, Le. Su bilang stop, sudah. Son lama, lu su jadi gembel, nih.
1: Jalan-jalan ke Fatum Nasi, hujan gerimis sejuk sekali. Judi online bikin sensasi, akhirnya Mone jadi pengemis.
3: Stop judi online. Jalani hidup dengan nyaman.

0: Tuh, minjam 100, Bang.
1: Minjam-minjam, nang samalam haji ikam ini belum membayari. Ini anak minjam pulang lah, banget bener dan ikam ini lah.
0: Oh, Mak, pulangnya, Bang, lawan kawan. Satu mata aja, nah, ada sawat sejam, aku buli kakan.
1: Ada kayak itu, Bang, nangai. Kenapa gerang begesakan benar tuh, nah?
0: Biasa tuh, sagin menambahi deposit.
1: Bah, iya, main slot sekalinya ikam ini lah. Namun aku meinjami ikam nila sama ayahku menjeru masakan ikam.
0: Tuh, kasih nah, tolong ipang kawan, pas lagi bagus nah, kalau pindah ada rezekinya.
1: Bagus jari ikam, buktinya hanya semalam ikam kalah di keran putihnya ikam tuh dangai. Atagihan iya, kalah pulang. Sadang dah kadusnya gitu macam-macam tuh, gawin nang bujur haja, nang pasti-pasti haja. Manfaatkan waktu gasan hal nang baik, wan internet gasan mencari informasi.

0: Sini deh, aku mau kasih tahu kamu cara biar aman terus. Pertama, rajin-rajin minum vitamin biar kuat lari-lari dari virus. Kedua, sering-sering cuci tangan, terutama habis pegang barang, buat jaga diri, kayak sapu, kemoceng, atau raket. Ketiga, tutup mulut. Kalau lagi batuk, bersin sama pas nelpon orang buat minta tolong. Keempat, harus jaga jarak biar bisa kabur dan ngumpet kayak aku sekarang.
1: Dede, di mana kamu?
0: Aku break dulu ya, biar nggak ketahuan.
2: Tahun 2023, 15.972 kasus kekerasan terjadi pada anak Indonesia. Jika Anda melihat, mengalami, amankan mereka atau laporkan ke pihak berwenang.

0: Tempat duduk pada penuh semua lagi.
1: Iya nih. Itu ada yang kosong. Ayo cepet kita samperin.
2: Oh iya, ayo.
0: Yalah, iya sih kosong. Tapi tuh lihat, ada tanda tempat duduk prioritas, bukan buat kita-kita.
1: Gak ada yang duduk juga. Ayo Gi, duduk aja. Capek ini aku berdiri.
0: Nah, kayak gini nih yang gak bener. Gak lihat tuh, ada tanda siapa aja yang boleh duduk di sini. Yang boleh duduk di sini cuma penyandang disabilitas, lansia, wanita hamil, dan yang bawa balita.
1: Ah, ya udah deh. Walaupun tempat duduk gak masuk prioritas, tapi cinta kuntik selalu jadi prioritas.

Prodo masih di Prodo teman terbaik kamu ya, dan tentunya masih menemani teman Prodo di menit ke-40 ya, dari pukul 9, dan tentunya untuk informasi saya cukupkan ya sampai di sini ya teman Prodo 2, dan kembali menemani teman Prodo 2 masih dengan musik bagusnya Prodo 2 di pada selamat paginya Pro 2 di saat ini teman Pro 2. Semoga saja lagu-lagu yang sudah hadir dapat menemani suasana pagi kamu ya, di mana saja kamu yang lagi dengerin Pro 2 tentunya di pagi ini teman Pro 2. Semoga saja dapat menemani suasana pagi kamu.

0: Game over.
1: Hai, bote ke bote kalah, Lai. Padahal hampir sedikit, sah.
2: Kenapa, Moni? Judi online, Le. Memang butuh batu, Le. Su bilang stop, sudah. Son lama, lu su jadi gembel, nih.
1: Jalan-jalan ke Fatum Nasi, hujan gerimis sejuk sekali. Judi online bikin sensasi, akhirnya Mone jadi pengemis.
3: Stop judi online. Jalani hidup dengan nyaman.

0: Laper nih, makan yuk.
1: Ayo, mau makan apa nih?
0: Terserah kamu deh.
1: Bakso.
0: Enggak, takut gemuk.
1: Nasi goreng.
0: Enggak, lagi gak pengen.
1: Nasi uduk.
0: Gak suka.
1: Jadi mau makan apa nih?
0: Iya, terserah kamu.
1: Mie goreng.
0: Enggak.
1: Mie rebus.
0: Enggak.
1: Soto ayam.
0: Enggak.
1: Paru.
0: Enggak.
1: Pecel lele.
0: Enggak.
1: Jadi mau makan apa nih?
0: Iya, terserah.
1: Oke, fine. Kamu gak bisa tentuin pilihan makanan kamu. Tapi, jangan sampai saat pemilu, kamu juga gak bisa tentukan pilihan kamu. Apalagi sampai golput. Bahaya untuk negeri kita.

0: Sayang, sayang.
1: Siapa?
0: Nanti kalau orang dua sok kawin, sayang suka dapade cewek atau cowok?
1: Ya, mau cewek atau cowok enggak masalah, no. Yang penting enggak stunting, no, sayang.
0: Stunting?
1: Itu dan sayang, gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang. Jadi, sayang so mesti jaga kesehatan dari sekarang. Apalagi pas masa mengandung dan menyusui, ini tumbuh kembang anak mesti jadi perhatian. Pokoknya mesti perhatikan baik-baik supaya terompe anak nanti enggak mau stunting.
0: Waduh, takut
1: Mas sayang, ada yang lebih bikin takut.
0: Hah? Apa
1: Mau kawin bagaimana orang dua kalau DP2 belum ada?
0: Oh, Tuhan, tani mau. Pokoknya orang dua mesti kawin.

0: Assalamualaikum, Mam. Apa kabar? Mama sehat kan? Kakinya sudah nggak sakit-sakit lagi kan, Mam? Ma, hari ini alhamdulillah saya dapat bonus dari atasan. Terima kasih ya, Ma, sudah mendoakan anakmu ini.
1: Ma, hari ini aku dapat masalah. Saya sedih sekali.
0: Ma, Lebaran ini saya tidak bisa pulang. Maafkan anakmu ya, Ma, karena tidak bisa melihat pesanmu, Ma. Maafkan, Ma. Seandainya Mama masih ada, pasti Mama bisa menjawab WA aku ini. Ma, aku rindu.
2: Rindu yang paling berat adalah merindukan mereka yang sudah tiada.

Teman berdua, lagu dari Wiz Bakker ya, Sufly, sekaligus mengakhiri kebersamaan kita di part yang pertama di Spada. Dan kita akan berjumpa lagi di esok hari di session yang berbeda. Saya Mekir Dur pamit, selamat siang dan sampai jumpa.

0: Cuaca panas ekstrim ditambah angin kencang membuat api dengan cepat meluas membakar lahan gambut.
1: Makanya, sutau musim kemarau begini nah, jamba bakar di siang hari panas bae.
2: Bapak? Bapak ada omong deng siapa?
1: Mama lihat ini berita kebakaran hutan yang lahan do. Ini katanya karena mau buka lahan untuk batanam.
2: Abis kebutuhan hidup nah mau karmana?
1: Nah, itu yang salah mama. Buka lahan kalau mau pakai acara bakar begitu harus jaga. Jangan kasih tinggal toh. Lihat itu akibat. Hutan yang jadi paru-paru kota terbakar. Ini kejadian nih, sumber ulang tiap tahun dan bisa bikin rusak lingkungan. Coba mama bayangkan 10 tahun ke depan tanpa hutan. Panas su pasti. Air apalai. Susah sudah tang toh.
3: Mari ketong cegah karhutlah demi selamatkan bumi.

0: Bu Hasan, jangan bilang-bilang ya, ini ada amplop isi sejumlah uang. Tolong bagi ke teman-teman arisannya Bu Hasan. Tapi jangan lupa, nanti pilih saya ya.
1: Pak, kalau memang Bapak layak dipilih menjadi wakil untuk menyampaikan aspirasi kami, pasti kami pilih. Bukan karena uangnya. Tapi kalau Bapak tidak layak kami pilih, gimana? Gak bahaya, ta? Ikhlas uangnya ini tetap buat kami.
2: Wah, ya jangan kalau gitu. Sini, amplopnya gak jadi aja.
1: Walah, iya tapi...

0: maju, woi. Wah, udah tahu ini orang mau buru-buru, mau buka puasa.
1: Sabar sih sabar, namanya juga sore, orang-orang juga pada mau buru-buru buka puasa.
0: Ya justru itu pelan kali yang di depan itu. Ah.
1: Sabar loh sabar, namanya juga lagi puasa, marah-marah terus batal loh nanti puasanya. Kok minum?
0: Katanya kalau puasa marah-marah, batal ya minum aja sekalian.
1: Ya nggak gitu juga dong.
2: Rasulullah SAW bersabda, puasa bukan sekedar menahan diri dari makan dan minum saja. Puasa adalah menahan diri dari perkataan sia-sia dan keji. Hadis riwayat Baihaqi dan Al-Hakim.

0: Ya, halo.
1: Dek, masih tidur? Bangun, Mbak Meh ngomong.
0: Jam berapa toh, Mbak?
1: Jam 9 loh ini.
0: Weh, ya jam 9?
1: Iya.
0: Saya nanti wae ngomongnya. Aku ada kelas, sudah telat.
2: Rifki, kemana?
3: Kelas, wes. Mending di kantin wae, ayo.
2: Tapi bro,
3: wes lah, ayo.
2: Wes lah, yuk.
4: Habis ngampus, Rif. Tumben rajin.
2: Iyalah.
4: Paling-paling nongkrong di kantin.
2: Ngerti wae.
4: Ya wes, lanjut nongkrong yuk.
2: Saiki.
4: Iyalah, nyore sambil ngopi.
2: Ya wes lah, mumpung masih muda.
4: Mantap.
0: Isi ngantuk, Mbak. Tadi tidur jam 4.
1: Ngegame sampai pagi.
0: Iyalah, nikmatin hidup mumpung masih muda.
1: Mikir loh, Dek. Meh gimana masa depanmu?
5: Kamu lagi menghancurkan masa muda atau kamu sedang menghancurkan masa depan?

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika.

0: Pro 2 FM
1: 96.3
0: Pro 2.
2: Sebagai raja di kerajaan penyakit, perintahkan kau kuman dan bakteri untuk menyerang manusia agar menjadi pengikutku.
3: Siap yang mulia, itu perkara mudah. Mereka sering tidak mencuci tangan dan malas mandi. Kami kuman mudah menyebar.
4: Benar yang mulia, mereka juga tidak menjaga lingkungan. Buang sampah sembarangan membuat kami bakteri semakin mudah berkembang.
2: Kalau begitu, semakin mudah kita menguasai dunia.
5: Gak kebayangkan jika itu terjadi? Yuk, cegah pasukan penyakit dengan perilaku hidup bersih dan sehat. Lingkungan yang kotor sama saja membangun istana untuk mereka.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, dibalik bola, Ball Man versus Machine, dan masih banyak lagi.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: 96.3
0: Pro 2.
2: Semuanya jadi 20.000, Kak. Mau pakai kantong plastik belanjanya enggak, Kak?
3: Setiap tahun, miliaran ton sampah plastik mencemari bumi kita. Plastik butuh ratusan tahun untuk terurai dan seringkali mencemari lautan, mengancam kehidupan laut, dan mengganggu ekosistem.
1: Gak usah deh, Mbak. Saya bawa kantong belanja sendiri kok.
3: Setiap langkah kecil kita berkontribusi pada perubahan besar. Mulai hari ini, jadikan bumi tempat yang lebih bersih dan sehat untuk generasi mendatang.

Ada sesuatu yang beda dan seru di Piala Dunia 2026 tahun ini. Kalau biasanya nih, turnamen tuh cuma punya satu maskot, kali ini ada tiga maskot sekaligus, masing-masing dari negara tuan rumah. Dari Kanada, ada Maple Simus, simbol kekuatan dan keramahan khas negeri salju. Dari Meksiko, muncul Zayu si Jaguar, lambang kelincahan, keberanian, dan semangat yang gak pernah padam. Terus, dari Amerika Serikat, ada Clutch si Bald Eagle, ikon kebanggaan dan ketangguhan. Ketiganya gak cuma nunjukin identitas negaranya masing-masing, tapi juga ngajak penonton buat ngerasain keberagaman budaya dan semangat persahabatan antar negara. Kehadiran mereka bikin turnamen lebih berwarna loh, lebih ceria, dan pastinya semangat kompetisinya terasa lebih hidup dibanding

0: follow Twitter dan Instagram @RRI Pro2Wamena.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro2 FM.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id. Most important thing in business is honesty, integrity, hard work.

0: chat-chat bareng di WhatsApp yuk. 0811-4828-42 RRI Pro 2 Wamena.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Sebuah studi yang dilaksanakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika menemukan bahwa 98% anak-anak dan remaja di Indonesia mengetahui internet, dan 79% lebih di antaranya merupakan pengguna internet. Beragam informasi saat ini sangat cepat dan mudah diakses oleh siapapun, termasuk anak-anak. Hal ini tidak lepas dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era digital ini. Untuk itu, pentingnya digital parenting, sebuah cara orang tua yang memberikan asuhan kepada anak soal batasan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam penggunaan perangkat digital. Mulai dari pengenalan teknologi digital kepada anak, memberikan batasan yang jelas, dan lakukan pengawasan selalu pada aktivitas anak terhadap teknologi digital. Ingat, digital parenting itu penting.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Ubur-ubur ikan lele. Kenalin, aku stop kontak, Le. kamu siapa? Main colok aja.
2: Hai, aku charger HP.
1: Oh, oke charger. Selamat bertugas ya.
2: Aku nggak lagi bertugas kok. Nggak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
1: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
2: Gak tahu tuh, si bos. Kenapa aku belum dilepas?
1: Bahaya tahu, kamu bisa rusak. Terus bisa terjadi korsleting listrik. Dan bisa terjadi kebakaran juga.
2: Hah?
1: Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
2: Apa? Tuh, si bos kecil sedang menuju kemari.
3: Aduh, jangan dipegang. Tidak.
4: Gak mau kan hal ini terjadi? Segera cabut charger saat tidak digunakan.

0: tamu kita. Tamu kita.
1: Tamu kita.
0: Tamu kita. Tamu kita.
1: Tamu kita.
0: Siaran berjaringan Pro 2 FM Korwil Nusantara 1.
1: Menghadirkan komunitas atau sosok muda yang kreatif dan berinovatif untuk menginspirasi kamu teman Pro 2.
0: Disiarkan berjaringan di Pro 2 FM Korwil Nusantara 1.
1: Tamu kita setiap hari Selasa pukul 16 waktu Indonesia Timur, hanya di jaringan Korwil Nusantara 1 RRI Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Net, sini. Aku mau cerita. Aku lagi bahagia banget tau.
1: Kenapa emang?
0: Cuti aku udah di ACC sama bos. Minggu depan aku mau liburan ke Bali. Nanti kamu aku bawain oleh-oleh ya.
1: Oh gitu. Syukur deh. Aku ikut seneng ya. Mudah-mudahan aja dia batal berangkat. Ketinggalan pesawat. Sok-sok liburan. Emang dia duit dari mana?
0: Kebahagiaan orang lain tidak akan pernah merugikan kamu. Kekayaan mereka juga tidak akan pernah mempengaruhi jatah rezekimu. Hiduplah dengan hati yang bersih, agar melihat orang lain berbahagia tidak akan menyakiti hidupmu.

Dunia itu selalu punya cerita seru. Gak cuma soal gol atau drama di lapangan, tapi juga tentang pemain muda yang berani nunjukin skill di level paling tinggi. Bayangin aja, sebelum genap berusia 18 tahun, mereka udah dipercaya bela negaranya di turnamen terbesar sepak bola dunia. Dari Femi Opabunmi, Samuel Eto'o, sampai Norman Whiteside yang sampai sekarang pegang rekor pemain termuda di Piala Dunia, usia muda sama sekali gak bikin mereka kalah saing sama pemain top dunia. Mereka malah bikin kita semua terpukau dengan keberanian dan talenta mereka. Nah, buat Piala Dunia 2026 nanti, siapa nih kira-kira yang bakal muncul dan bikin sejarah baru? Apakah ada bintang muda yang bakal pecahin rekor itu? Kita tunggu aja ya aksi mereka di lapangan hijau, pasti!

0: Bentar, Mi.
1: Ngapain sih, Pi? Nunggu aja.
2: Skor timnas dulu yang semalam nih di area Rinio.
3: Mami, Papi. Aku baru aja di interview di Pro 2FM.
4: Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan Covid-nya udah banyak.
5: Ini dia mana?
6: Yes, Mami.
3: Ini aku di Pro 2.
1: Jangan rebutan.
7: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten.

0: You're listening to
1: Teman Terbaik Kamu
0: Pro 2 Womena.
2: Teman Terbaik Kamu.
3: Hewan darat dengan kecepatan tertinggi adalah cheetah atau Echinocnis jubatus dengan kecepatan 120 km per jam. Kecepatan cheetah tadi ternyata masih kalah dengan burung peregrin atau Falco peregrinus yang merupakan hewan tercepat di muka bumi dengan kecepatan terbang yang dapat mencapai 322 km per jam.

0: terbaik kamu.
1: Selamat siang, saya Rudi dari Bank BBC. Ingin memberikan kemudahan pelayanan bank kami. Jika berkenan, silakan klik link yang saya kirimkan di WA.
2: BBC? Maaf, ini bukan dari stasiun TV. Pak, ngomong-ngomong lucu ya, padahal saya nggak punya rekening di situ.
1: Sebentar.
2: Gue tunjukin, orang mau nipu, udah ketangkep basah. Hah, untung aja gue udah cari tahu dari sebelumnya. Waspada, voice phishing, penipuan lewat telepon, hindari mengklik tautan yang mencurigakan.

0: @RRIPro2FM.
1: Twitter dan Instagram @RRIPro2Wamena.
2: Teman terbaik kamu.
3: RRI Digital. Dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Chit-chat bareng yuk di WhatsApp Pro 2 0811 482842. RRI Pro 2 Wamena.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Bang, makan bang.
4: Hah, iya, nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
5: Hah?
4: Astaga, ganggu orang aja kamu.
3: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
4: Yelah, santai dikit dulu lah.
3: Yeh, santainya sih nanti aja bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
4: Kamu junior, sok ngatur-ngatur.
3: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian, abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang, gak takut kena teguran apa?
4: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
3: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
4: Iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
3: Beneran bang, paket kilat nih.
4: Ya belum lah, bercanda doang ini.
3: Beuh, gajinya serius, kerjanya

Entertainment terbaik kamu. Prodia FM. Musik itu punya cara unik ya buat bikin semua orang rasa terhubung tanpa peduli dari negara mana atau pakai bahasa apa. Hal itu yang bikin Lighter, single pertama dari album resmi Piala Dunia 2026, terasa begitu istimewa. Lagu ini mempertemukan talenta-talenta terbaik dari Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat, menciptakan irama yang merayakan persahabatan, semangat, dan nuansa sepak bola. Di setiap nadanya, kita tuh diingetin kalau Piala Dunia bukan sekadar soal pertandingan, tapi juga tentang merayakan keberagaman dan kebersamaan.

0: 92,1 Pro 12 teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah Mar, aku krungu loh salammu, tombo kangen.
2: Samo-samo.
3: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo di RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

Kita tahunya yang namanya madu, salah satu dari komponen makanan yang kaya akan nilai gizi dan nutrisi. Kandungan yang melimpah di dalam madu menjadi salah satu bahan yang kita butuhkan untuk kesehatan. Tapi, gak semua madu itu baik. Bukannya sehat, malah mabuk. Namanya madu gila. Madu gila atau mad honey ini berasal dari pegunungan Nepal dan Turki, khususnya di daerah yang memiliki lebah madu raksasa Himalaya. Madu ini bisa menyebabkan halusinasi bila dikonsumsi dengan dosis kecil dan beracun dalam dosis besar. Madu ini mengandung neurotoksik yang disebut bryonotoxin dari tanaman berjenis rhododendron. Tak heran kalau madu ini diawasi dengan ketat peredarannya, tidak bisa sembarangan. Walau beracun dan hanya dijual di pasar gelap, para pemburu madu ini rela bertaruh nyawa untuk mendapatkannya yang biasa berada di pegunungan dengan kondisi ekstrim. Kenapa? Karena madu ini punya nilai yang sangat tinggi.

Jika banyak manusia seperti kamu, pengentasan kemiskinan di Indonesia gak akan pernah terselesaikan. Hiya!

0: Tuh kan, mending uangnya untuk mendanai pendidikan anak miskin atau mengumpulkan uang dan menyumbangkannya ke organisasi nirlaba. Jadinya lebih bermanfaat, ya kan?
1: Kalau ada manusia seperti itu lagi, Sailor Moon akan menghukummu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Dev, ambulans tuh di belakang, kasih jalan ah.
1: Ah, biarin aja lah kak.
0: Ih, lo mau didenda?
1: Ih, lebay banget sih kak.
0: Ih, lo tau gak sih? Jadi kalau ambulans nyalain sirine, kita tuh wajib tahu buat ngasih jalan. Ada undang-undangnya.
1: Iya deh, iya.
0: Nah, yaudah minggir. Kepedulian kamu di jalan jadi cerminan solidaritas sosial kamu sebagai

Piala Dunia adalah ajang sepak bola paling bergengsi, di mana negara-negara terbaik saling bertarung. Turnamen ini cuma digelar tiap 4 tahun loh, jadi selalu dinanti oleh para penggemar bola. Tahun 2026 ini, Piala Dunia bakal berlangsung dari 11 Juni sampai 19 Juli di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Serunya nih, ini tuh pertama kalinya diikuti 48 tim, jadi pertandingannya pasti lebih ketat dan menegangkan. Selain pertandingan seru, Piala Dunia 2026 juga jadi momen untuk mempererat persatuan dan sportivitas antar negara. Yuk dukung tim favorit kita dengan semangat fair play dan kebersamaan.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, Gibble Man versus Machine, dan masih banyak.

Teknologi live streaming yang sekarang jadi hal biasa dan gampang diakses ternyata udah ada sejak zaman kolonial di Indonesia loh. Pertama kali Indonesia ngadain live streaming pada tahun 1937 yang menghubungkan Pura Mangkunegara Solo ke Istana Kerajaan Belanda, ribuan kilometer jauhnya. Ini bukan cuma soal teknologi, tapi juga ide kreatif dari Gusti Raden Ayu Siti Nurul Kamaril Ngasaranti Kusumawardani, Putri Mangkunegara 7. Cerita bermula ketika Gusti Nurul yang saat itu lagi di Belanda buat memberikan hadiah tari serimpi sari tunggal untuk pernikahan Putri Juliana dan Pangeran Bernhard. Kepikiran buat live streaming tarian itu, karena kesulitan bawa gamelan ke sana, suara gamelan dari Solo dipancarin ke Istana Kerajaan Belanda lewat stasiun radio Solose Radio Vereeniging. Hasilnya, suara gamelan yang sampai di Belanda itu jernih banget. Dan Indonesia udah mencetak sejarah sebagai pelopor penggunaan teknologi live streaming di masa lalu.

0: Ih, itu muka jutek banget.
1: Apaan sih ngurusin orang mulu, gak ada kerjaan aja.
0: Lagian sih, itu muka cemberut amat, kayak caleg kekurangan suara.
1: Enggak ngaca, mukamu tuh kayak jalan belum diaspal.
0: Nah, apa sih marah-marah? Lagi dapet ya?
1: Iya, emang. Lagi dapat bencana ketemu kamu.
2: Kurangi marah-marah, karena marah-marah bisa membuat seorang terkena serangan jantung, stroke, depresi, memperburuk kecemasan, serta imun. Udahlah, gak usah marah-marah ya. Tidak ada hidup tanpa masalah, dan tidak ada perjuangan tanpa rasa lelah. Mending duduk di pantai sambil menikmati senja.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: update info kamu dulu yuk di Info Pro 2. Info Pro 2.
1: Update Info Pro 2 barengan sama Fajar sore ini di pukul 3 sore nih teman-teman Pro 2. Mas Lage secara resmi mengumumkan pengembangan proyek film panjang terbaru berjudul Honai berlatar belakang di Papua Pegunungan. Film ini direncanakan sebagai sebuah karya sinema yang mengangkat realitas sosial, pencarian identitas, kehangatan keluarga, serta arti mendalam dari sebuah tempat untuk pulang. Terinspirasi dari kisah nyata, proyek film ini mengambil latar waktu di Wamena pada awal tahun 2000-an. Melalui narasi yang intim namun universal, Honai berkomitmen menghadirkan sudut pandang kemanusiaan yang jujur dan jarang tersorot di layar lebar nasional. Film ini mencoba mengembangkan perjalanan emosional seseorang yang tumbuh di tengah benturan pertanyaan tentang asal-usul, penerimaan diri, hingga arti kehilangan dan juga harapan. Sebagai bagian dari komitmen menghadirkan talenta yang otentik, Mas Lagai Kreatif resmi membuka kesempatan open casting bagi masyarakat umum. Proses pendaftaran administrasi dijadwalkan berlangsung singkat, yakni mulai tanggal 13 Juli hingga 18 Juli 2026.
0: Update info kamu dulu yuk di Info Pro 2. Info Pro 2.
1: Kabar gembira yang dinanti-nanti oleh para romanisti akhirnya tiba. Paulo Dybala dilaporkan telah mencapai kesepakatan penuh untuk menandatangani kontrak baru bersama Amerika, maksud kami bersama AS Roma, dan dipastikan akan tetap bertahan di Stadio Olimpico. Sempat muncul berbagai spekulasi mengenai masa depan mengingat kontrak lamanya habis pada akhir Juni 2026. Namun, La Gioia memilih setia demi melanjutkan karirnya bersama klub ibu kota Italia tersebut. Dilansir dari pakar transfer sepak bola Fabrizio Romano bahwa Paulo Dybala setuju untuk menandatangani perjanjian baru di AS Roma karena akan tinggal di klub. Keputusan bertahannya Dybala tidak lepas dari peran krusial sang pelatih Gian Piero yang memandang penyerang berusia 32 tahun tersebut sebagai pilar teknis utama tim untuk musim depan.
0: Update info kamu dulu yuk di Info Pro 2. Info Pro 2.
1: Merayakan hari jadinya yang ke-10, La La La Fest resmi membuka babak baru dalam sejarah industri dengan melakukan ekspansi masif ke panggung Asia Tenggara. Festival musik yang awalnya dikenal dengan identitas kuat bernuansa hutan di Cikole, Bandung pada tahun 2016 ini kini bertransformasi menjadi salah satu festival musik terbesar yang siap mengguncang dua negara sekaligus, Indonesia dan Filipina. Setelah sukses memindahkan lokasinya ke Jakarta pada tahun 2024 dengan mengusung konsep urban yang menggabungkan elemen alam, musik dan juga pengalaman visual, kini di tahun 2026 La La La Fest memperluas jangkauan pasarnya demi menyapa para penikmat musik di tingkat regional. Untuk memastikan seluruh pecinta musik di Asia Tenggara dapat menikmati pengalaman ini, La La Fest sendiri akan diselenggarakan di dua kota megapolitan. Mengutip akun resmi lalala.fest, La La Fest Manila atau Filipina bakal digelar lebih awal pada tanggal 20 sampai 21 Agustus 2026 bertempat di World Trade Center Manila. Sedangkan untuk Jakarta atau Indonesia akan berlangsung pada 22 hingga 23 Agustus 2026 di Jakarta International Expo Kemayoran. Sekian untuk update Info Pro 2 dan info-info tadi bisa kamu akses kembali di www.rri.co.id barengan sama informasi lainnya.
0: Info Pro 2.

teman-teman Pro 2 masih pada semangat buat kerjanya. Karena ini ternyata dari Kamis gitu ya, teman-teman Pro 2. Cepet banget sih berlalu. Iya lagi, mungkin karena saya lagi nunggu-nungguin sesuatu, jadi berasanya tuh cepet aja gitu teman-teman Pro 2 ya. Lagi ngitung-ngitung terus day by day gitu teman Pro 2. Ada juga yang mungkin kamunya lagi ngitungin terus gitu kan ya, kapan nih tanggal 10 gitu kan ya. Mungkin yang gajinya tanggal 10 gitu kan ya. Kalau saya sih enggak. Enggak tanggal 10 gajinya soalnya teman-teman Pro 2. Oke, udah tinggal setengah deh kayaknya gajinya. Oke, sabar-sabar aja yang mungkin besok baru gajian tanggal 10. Atau mungkin kayak lagi nungguin paket kamu datang, mungkin kayak aduh kok lama banget ya nggak datang-datang tuh paket. Nah, nyasar kemana tuh? Nggak ya, semoga nggak nyasar sih teman-teman Pro 2. Oke, setelah update info di jam 3 sore, lanjut lagi buat Fajar yang artinya bakal nemenin kamu di sore ceria sampai nanti jam 8 malam teman-teman Pro 2. Yuk kita seru-seruan aja sambil kerja ya kan, kalau katanya lagu sih work with a smile gitu ya teman-teman Pro 2. Tapi kayaknya smile aja gak cukup ya gak sih? Perlu bahan bakar juga gak coy? Sis, bro. Ya kan, yang belum makan, makan dulu aja deh. Saya juga mau nyemil teman-teman Pro 2. Karena tadi udah mepet banget ke studio, harus siaran. Jadi kayak, wah terpaksa harus ngebawa bekal. Jadi tunggu ya, saya mau nyemil dulu, nyemil sore biar makin semangat lagi buat nemenin kamu di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Aku dengar sih, banyak yang ketagihan judi online sekarang. Serem ya?
1: Iya, teman aku juga dulu pernah coba-coba main judi online, Kak. Gara-gara judi online, hidupnya jadi berantakan waktu itu.
0: Serius? Gimana ceritanya?
1: Jadi, Kak, dia dulu punya segalanya. Karir bagus, keluarga harmonis. Tapi begitu terjerat judi online, semua berubah. Dia kehilangan pekerjaannya karena sering bolos kerja buat main judi. Hubungannya bahkan sama keluarga jadi renggang. Utangnya juga numpuk.
0: Sepertinya perlu banget diingatin orang-orang tentang bahaya judi online ini.
1: Iyalah, di era digital ini, judi online telah menjadi fenomena yang meresahkan. Di balik kilauan dan kemudahan yang ditawarkan, terselip bahaya yang mengancam kehidupan dan masa depan seseorang.
2: Sebelum terlambat, mari kita bersama-sama membangun kesadaran akan bahayanya judi online. Kesehatan dan keamanan masa depan kita adalah tanggung jawab kita bersama.

0: @RRIPro2FM,
1: Twitter dan Instagram @RRIPro2Wamena.
2: Teman terbaik kamu,
0: Pro2FM.
1: Yes, teman terbaik kamu, masih nemenin kamu with One Direction. Barusan teman-teman Pro2 with History, karena besok masih mystery. Ya kan, hari ini bakal jadi cerita gitu teman-teman Pro2, sama halnya kayak lagunya One Direction yang History barusan ada di album Made in the IM. Teman-teman Pro2, itu tuh ngajakin kamu flashback ke tahun 2015 enggak sih? Zaman-zaman mereka masih apa ya? Masih teenager banget gitu teman-teman Pro2, masih jadi idolanya kalau zaman saya sih dulu idolanya anak-anak SMP sama SMA ya teman-teman Pro2 ya. 1 menit lagi 3:30 sore 15:29 sekarang tuh teman-teman Pro2. Selamat sore buat yang baru aja tune in di streaming kita www.rri.co.id ataupun juga lewat RRI Digital ya, mobile application RRI Digital. Tapi kalau misalkan RRI Digitalnya lagi gangguan atau kayak, soalnya beberapa waktu yang lalu saya sempet tuh dengerin RRI Digital tapi kayak kok nggak ada suaranya ya gitu, karena ya saya ordel. Ngaku banget ordel ya, maksudnya kayak karena saya tahu, terus kayak saya infoin lah tuh ke teman-teman TMB kayak, eh ini streamingnya nggak bisa diakses nih gitu, RRI Digitalnya nggak ada suaranya nih gitu. Abis itu udah deh bisa dengerin lagi. Nah kalau misalkan kamu menemui hal yang sama, boleh langsung infoin aja ke kita di 08114828 42 di Pro2 RRI Wamena gitu ya teman-teman Pro2 ya. Nextnya kita bakal ngajakin kamu ketemuan lagi sama cowok-cowok ganteng, tapi nggak berlima. Kalau tadi kan berlima ya One Direction, kalau sekarang bertiga aja teman-teman Pro2 yang kabarnya mereka tuh punya rasa narsistik yang amat sangat tinggi. Udah tahu yang saya maksud? Udah tahu intro lagu ini? Yap, bener banget. NPD bakal nemenin kamu teman-teman Pro2, tapi NPD yang ini asik coy.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih banyak lagi.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Ini Vika, si pecinta pedas. Lagi, lagi, dan lagi. Dan inilah reaksi organ di dalam tubuhnya.
1: Hai Lambu, siap-siap kamu ya. Seblak level mampus mau lewat.
2: Edah kerongkongan, luka dindingku saja belum sembuh. Ini ditambah seblak lagi. Asam lambungku bisa naik ini.
1: Yang benar aja kok.
3: Sabar kerongkongan, lambung, usus, cabe juga ada manfaatnya buat kalian.
1: Tapi nggak setiap hari juga. Aku yang merdu ini bisa radang.
4: Iya, mana musim pandemik lagi.
1: Bisa-bisa virus masuk ke aku nih.
0: Nah, sudah tahu kan bagaimana curhatan para organ dalam kalau kamu makan seenaknya. Yuk, sayangi tubuhmu, jaga pola makan teratur, makan makanan yang sehat, konsumsi vitamin, dan cukup minum air putih.

0: chit-chat bareng di WhatsApp yuk. 0811 4828 42 RRI Pro 2 Wamena.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2.

Tapi kalau kamu dengerin lagu ini, mungkin-mungkin aja kan kamu jatuh cinta sama lagunya, teman-teman Pro 2. Iya. Aduh, cakep banget lagi. Ada Tulus dengan Macanya, teman-teman Pro 2. Itu kalau bahasa asing. Kalau bahasa Indonesia ya Teh Hijau gitu, teman-teman Pro 2. Jadi secara nggak langsung, Tulus juga ngikutin nge-hype anak-anak Gen Z dan milenial zaman sekarang ya. Aduh, luar biasa banget teman-teman Pro 2. Dan sekarang udah jam 4 sore, 16 lebih 11 menit tepatnya. Kita masih nemenin kamu banget. Yo, cinta, apapun, siapapun, dan mungkin. Pinginnya kalau denger lagu ini tuh ikut nyanyi aja gitu teman-teman Pro 2 ya. Udah pada hafal sama lagunya? Kita tungguin albumnya Tulus tahun ini. Saya feeling-feelingnya sih tahun ini bakalan ada albumnya dia. Biasanya kalau dia udah ngerilis lagu, udah tuh membuka jajaran album, membuka jajaran ke album-album selanjutnya. Bener apa bener? Coba. Yang ngaku teman Tulus? Iya bener, yang ngaku teman Tulus pasti paham kan sama pola itu. Atau kamu punya teori-teori lain? Coba komen aja di WhatsApp-nya Pro 2 FM ya. Kita masih lanjut lagi teman-teman Pro 2. Purbear kali ini bareng sama Justin Bieber and Jay Electronica bakal nemenin sore kamu yang teman-teman saya pada mau lari sore, coy. Mana mataharinya bagus banget lagi sore ini. Sometimes it's

0: juga, mau ikut nggak? Saya mau ngerjain tugas.
1: Nggak deh, Ran. Lagian, deadline-nya juga masih lama.
2: Nggak, video yang kemarin udah kamu edit belum? Aku tunggu ya, maksimal besok jam 10.
1: Oh gitu ya? Oke, siap, Rai. Kalem aja, ah. Masih bisa ngedit besok pagi.
3: Rangga, katanya mau beresin rumah.
1: Nanti ya, Bu. Besok lagi deh.
4: Stop menunda-nunda kalau kamu nggak mau terkena prokrastinasi, yaitu istilah bagi perilaku seseorang yang suka menunda-nunda pekerjaan hingga menit terakhir atau bahkan melewati deadline. Dampak dari prokrastinasi bisa mengurangi profesionalisme, terkena stres akibat tekanan, gangguan mental, bahkan mempengaruhi hubungan kamu dengan orang lain. Atasi prokrastinasi dengan buat daftar prioritas, manajemen waktu sebaik mungkin, bangun semangat, dan motivasi diri.
3: Gak, kamu kapan mau punya pasangan? Terus dikenalin ke ibu.
1: Ntar aja deh, Bu. Masih lama juga. Lagian kan gak ada deadline-nya.

0: Yes, benarkah ini udah nyampe di ujung dunia, teman-teman Pro 2 nggak tahu ya. Aduh, dengerin lagunya Lomba Sihir jadi kepikiran selamat datang di ujung dunia. Well, kalau katanya Halan. Dia emang lagi jadi fenomena banget gitu ya, teman-teman Pro 2. Saya lebih suka ngeliatin meme-memnya dia yang luar biasa seru gitu, teman-teman Pro 2. Ya kan, banyak banget tuh, entah itu foto, entah itu video gitu, teman-teman Pro 2 yang... ngegambarin kayak Erling Haaland dengan core-nya gitu kan, dengan vibe-nya. Ya elah, di lapangan aja kayak gitu, tapi sekali nyerang brutal banget sih gitu ya, teman-teman Pro 2 ya. Sama juga ini kayak lagi viral, teman-teman Pro 2. Setelah menghilang selama kurang lebih 7 harian, postingan pertama PlayStation di X ini tuh langsung kena amuk netizen, teman-teman Pro 2. Yep, ada yang baru aja kena amuk. Gak main-main, hanya dalam waktu 14 jam aja postingan PlayStation itu tuh langsung dibanjirin lebih dari 61.000 komentar dan ditonton sampai 22 juta kali, teman-teman Pro 2. Apa sih yang melatar belakangnya itu? Jadi netizen ini pada berkomentar buntut dari kebijakan kontroversial PlayStation yang berencana bakal gak memproduksi lagi kaset fisik gitu. Jadi mereka bakal nyuntik mati dukungan game fisik atau kaset untuk PlayStation gitu, teman-teman Pro 2. Jadi semuanya bakalan serba digital gitu. Kalau menurut kamu gimana? Coba kita baca komentar-komentar dari teman-teman Pro 2 di sosial media ya. Dari siapa nih? Kalau gamenya tiba-tiba dihapus, emang duitnya kembali kah? Kan kalau pakai disk bisa dipakai berkali-kali dan datanya nggak harus tersimpan di akun PlayStation doang gitu. Terus katanya Tio. Oh, Son jangan berula deh, Son. Oke, taksi Son katanya. Taksi Sony. Oke, balik ke PS2 aja yuk, guys. PS2, ya PS2 saya hilang. Dulu saya punyanya PS2 apa PS3 ya, lupa deh. Lupa. Tapi PS-nya hilang, dicuri sama maling. Jadi malingnya masuk ke rumah, dia nyuri PS2 sama handphone Nokia yang bentuknya kayak ketupat. Kamu tahu? Itu tahun berapa ya, lupa banget lagi. Oke. Katanya Reza, Sony ketimbang bikin statement kayak gitu, mendingan buat versi disc tapi terbatas atau pre-order aja sesuai kebutuhan konsumen untuk disc. Terus katanya Reza, dia tahu, tujuan Sony mau digital only, ya emang fakta datanya sekarang orang belinya pakai digital gitu ya. Ya juga sih, teman-teman Pro 2, tapi ada nggak sih di antara kamu yang masih banget memegang teguh fisik, teman-teman Pro 2? Saya suka buku nggak yang digital, lebih suka buku yang fisik. Jadi kayak biarpun ongkos kirim ke Wamena mahal, tetap saya jabanin asalkan buku nggak apa-apa. Terus ya karena emang ada budgetnya. Terus apalagi? Apalagi ya yang fisik, saya lupa lagi. Gitu deh pokoknya, teman-teman Pro 2. Kalau kamu, tapi kalau PS tuh kayaknya emang lebih afdol fisik aja gak sih? Gak usah digital-digital ya gak tuh, teman-teman Pro 2? Ya kan? Ya lebih ke zaman dulu waktu saya PS-PS-an sih, lebih ke tuker-tukeran disk ya, biar bisa main banyak, main bareng teman-teman gitu. Jadi dulu karena saya yang punya PS, jadi kayak teman-teman saya yang bawa kasetnya, terus nanti kita main sama-sama di rumah gitu. Jadi kasetnya kaset teman saya, PS-nya PS-nya saya. Win-win solution bukan? Jadi nostalgia zaman itu deh.
1: Follow Twitter dan Instagram @RRI_Pro2Wamena. Teman terbaik kamu, Pro 2 FM.
0: Yes, 4:30 sore nih, teman-teman Pro 2. Enggak deng, masih 16:29. Nextnya ada Bruno Mars, teman-teman Pro 2 with Skate. Sama nanti beberapa playlist lainnya udah Fajar siapin juga. Jadi tetap stay tune di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Daun pisang diekspor ke luar negeri? Siapa sangka daun pisang yang di Indonesia menjadi barang sepele dan sangat murah, ternyata memiliki nilai komoditi tinggi. Menurut laman myjourney.id, di luar negeri, daun pisang menjadi barang mewah. Harga

harganya mencapai Rp800.000 per paket. Itu pun hanya berisi 5 lembar saja. Mahal sekali ya. Karena itulah ekspor daun pisang ke luar negeri sangat menjanjikan. Jepang, Jerman, Belanda, dan Australia menjadi negeri pengimpor daun pisang Indonesia. Di Jepang, daun pisang dipakai untuk pembungkus makanan khas Jepang, seperti chimaki. Di Jerman, Belanda, dan Australia, daun pisang selain dijual di supermarket, juga banyak dipesan restoran milik warga Indonesia. Bagaimana? Anda tertarik mengekspor daun pisang?

Kita punya call Diak, teman-teman Pro 2 sore ini di jam 5 sore. Sekarang udah 17.02 ya, teman-teman Pro 2. So, kamu masih dengerin 96,3 MHz Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Jangan lupa streaming juga ya di www.rri.co.id sama di mobile application RRI Digital. Kalau yang RRI Digital itu by apps, jadi kamu tinggal download aja sesuai spek handphone kamu aja prosesornya. Terus udah deh, kalau udah keinstall ya tinggal dengerin Pro 2 RRI Women aja. Kalau kamu lagi nggak sibuk atau mungkin kayak pingin nambah portofolio juga, teman-teman Pro 2, dan kamu bisa acting, ini ada open casting nih, teman-teman Pro 2. Wow, keren nih. Ada open casting untuk film Honai, teman-teman Pro 2, yang mana open castingnya nanti bakalan dimulai di tanggal 13 Juli sampai 18 Juli. Jadi lagi dicari pemeran utama sama pemeran pendukung, teman-teman Pro 2. Kalau kamu cowok usianya 9 sampai 50 tahun, silahkan. Kamu bisa mendaftarkan diri kamu. Kalau cewek usianya 25 sampai 40 tahun ya, teman-teman Pro 2 ya. Ini terbuka untuk seluruh latar belakang suku dan etnis ya, teman-teman Pro 2 ya. Sama pemeran pendukungnya itu laki-laki perempuan usia 18 sampai 14 tahun juga. Ini juga terbuka untuk seluruh latar belakang suku dan juga etnis, sama range laki-laki dan juga perempuan, cowok sama cewek, usianya 25 sampai 35 nih, teman-teman Pro 2. Gitu ya. Untuk informasi lebih lengkapnya kamu bisa ke Instagram @maslagekreatif_ atau ke @nowheredsc_, teman-teman Pro 2 ya. Karena mereka lagi open casting untuk film yang bakal mereka produksi gitu, teman-teman Pro 2. Sukses ya buat kamu yang tertarik. Fajar udah kasih infonya. So, gaskeun teman-teman Pro 2.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Buat apa datang tepat waktu? Paling yang lain juga telat.
1: Nanti aja sih, ini kan Indonesia, pasti pada ngaret.
2: Halah, ngapain buru-buru? Telat juga gak masalah.
3: Siapa nih yang sampai sekarang masih suka ngaret? Janji jam 10, berangkatnya jam 12. Sayangnya, hal kayak gini sangat sering kita temui di sekitar kita. Bahkan, mungkin kita juga sering jadi pelakunya. Bayangin, ketika berada dalam posisi seseorang yang lagi nunggu, apakah kita rela ngabisin waktu untuk nungguin orang yang gak peduli sama waktu kita?
4: Ngaret tidak hanya berpengaruh pada waktu yang kalian buang, namun juga pada waktu orang lain yang terbuang untuk menunggu. Yuk mulai sekarang, stop budaya ngaret.

Teman Pro 2 dimanapun kamu dengerin 96,3 MHz Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Sekarang udah pukul 17 lebih 50 menit ya teman-teman Pro 2. So ya, pukul 17 lebih 50 menit dan kita akan menantikan kumandangan azan maghrib untuk kota Wamena dan daerah sekitarnya pada pukul 17 lebih 54 menit. Sekali lagi, kumandangan azan maghrib untuk kota Wamena dan daerah sekitarnya pada pukul 17 lebih 54 menit.

Teman Pro 2 dimanapun kamu dengerin Pro 2 RRI Wamena di 96,3 MHz pukul 17.54 menit ya, pukul 17.54 menit, dan kita akan mendengarkan kumandang azan maghrib untuk kota Wamena dan daerah sekitarnya. Pukul 17.54 menit, azan maghrib untuk kota Wamena.

0: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. Dirikanlah salat. Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar.
1: Tahukah kamu, beduk terbesar di dunia ternyata ada di Indonesia. Tepatnya di Masjid Agung Darul Mutakin yang terletak di dekat alun-alun Purworejo, Jawa Tengah. Beduk yang diberi nama Pendowo ini dibuat pada tahun 1834 dan memiliki ukuran panjang 292 cm dan garis tengah 194 cm. Uniknya, beduk ini hanya dipukul setiap hari Jumat dan hari-hari besar keagamaan, termasuk saat peringatan kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus. Sebagai gantinya, saat sholat lima waktu tiba, digunakan beduk lain yang berukuran lebih kecil yang terletak di Serambi Masjid bagian utara.

0: tamu kita. Tamu kita.
1: Tamu kita.
0: Tamu kita. Tamu kita.
1: Tamu kita.
0: Siaran berjaringan Pro 2 FM Korwil Nusantara 1.
1: Menghadirkan komunitas atau sosok muda yang kreatif dan berinovatif untuk menginspirasi kamu teman Pro 2.
0: Disiarkan berjaringan di Pro 2 FM Korwil Nusantara 1.
1: Tamu kita setiap hari Selasa pukul 16 waktu Indonesia Timur hanya di jaringan Korwil Nusantara 1 RRI Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Walau kita ini bangsa Indonesia, namun bisa saja belum semua masyarakat mengetahui asal mula mengapa negara ini memakai nama Indonesia sebagai nama resmi, diawali oleh pemerintahan Kerajaan Belanda yang memakai nama Netherlands Indi atau Hindi Belanda untuk Indonesia semasa diselingi penjajahan Perancis, Inggris, dan Jepang. Nama Indonesia pertama kali muncul di tahun 1850 di sebuah majalah ilmiah tahunan Journal of the Indian Archipelago and Eastern Asia yang terbit di Singapura. Penemunya adalah dua orang Inggris, James Richardson Logan dan George Samuel Windsor Earp. Saat itu, nama Hindia, nama wilayah kita saat itu, sering tertukar dengan nama tempat lain. Karena itu, daerah jajahan Belanda ini perlu diberi nama tersendiri. Earl mengusulkan dua nama, Indonesia atau Malayunesia. Earl sendiri memilih Malayunesia, sedangkan Logan yang memilih nama Indonesia. Belakangan, Logan mengganti huruf U dari nama tersebut menjadi O, maka jadilah Indonesia. Penggunaan secara nasional bersama-sama terucap dalam ikrar Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 hingga akhirnya negara kita resmi bernama Indonesia.

0: Bentar, Mi.
1: Nih. Ngapain sih, Pi? Ganggu aja.
2: Skor timnas dulu yang semalam nih, di area renew.
3: Mami, Papi. Aku baru aja di interview di Pro 2 FM.
4: Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan covid udah banyak.
5: Ini udah menang.
6: Yes, menang.
3: Hey, aku di Pro 2.
5: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya.

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Apakah air mineral sama seperti air putih? Ternyata, walaupun wujud, warna, dan rasanya cenderung mirip, air mineral dan air putih tidaklah sama. Keduanya memiliki perbedaan dari segi sumber, proses, pengolahan, maupun kandungannya. Air putih didapatkan dari air sungai, danau, sumur, atau keran rumah. Harus direbus dulu, karena terdapat bakteri dan parasit dari kotoran manusia atau kotoran hewan. Memiliki pH antara 5 sampai 7,5. Air mineral diambil dari mata air pegunungan vulkanik yang kaya akan mineral alami. Memiliki pH antara 6 sampai 8,5. Air putih memiliki kandungan natrium dan juga kalium. Sementara air mineral memiliki kandungan potasium, magnesium, elektrolit, dan juga sulfat. Jadi, kalian lebih suka konsumsi air putih atau air mineral nih? Yang pasti, keduanya sama-sama menyehatkan kok.

0: 1 per 2 film teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah Mar, Mar, aku krungu lo salammu, tombok kangen.
2: Sambo-sambo.
3: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

0: Tradisi bakar batu merupakan salah satu ritual unik di Papua. Biasanya tradisi ini dilakukan oleh suku pedalaman Papua dengan nama yang berbeda-beda. Ritual bakar batu adalah kegiatan memasak dengan menggunakan batu sebagai media pemanasnya. Batu terlebih dahulu dibakar sampai panas hingga berubah warna menjadi merah membara. Selama menunggu batu panas, warga menggali lubang yang dalam dan memberi daun pisang untuk alas di dasarnya. Batu panas nantinya diletakkan di dasar lubang, lalu di atas batu tersebut ditumpuk daun pisang dan diletakkan daging. Tradisi bakar batu merupakan wujud syukur dalam menyambut kebahagiaan seperti perkawinan, kelahiran, penobatan, hingga menyambut tamu.
1: Ini Indonesia.

Aku cuma bisa jadi aku. Hidup tak semudah membalik telapak tangan. Tak ada jalan singkat untuk menuai yang kau tanam. Sadari yang kau cari itu butuh dirancang. Kecuali dietmu hanya makanan instan.

Tahukah Anda, Piala Dunia FIFA 2026 hadir dengan berbagai perubahan besar. Untuk pertama kalinya, turnamen ini akan digelar di 3 negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Jumlah peserta pun bertambah menjadi 48 tim, membuat persaingan semakin luas dan menarik dengan total pertandingan yang lebih banyak dan durasi yang lebih panjang. Edisi Piala Dunia FIFA 2026 dipastikan menjadi yang terbesar dalam sejarah. Berbeda formatnya, semakin meriah persaingannya, namun semangatnya tetap sama.

Muncul pertanyaan, siapa sih yang mendapatkan sandaran tangan? Beberapa pakar etika mengemukakan bahwa orang yang berhak mendapatkannya adalah penumpang dengan posisi kursi paling tidak nyaman, yaitu di kursi tengah. Penumpang yang duduk di dekat jendela akan dapat melihat pemandangan indah, begitu pula penumpang yang duduk di dekat lorong bisa mendapat ruang lebih lega dan akses jalan yang cepat. Sedangkan penumpang di kursi tengah tidak memiliki keuntungan itu, sehingga baiknya mereka diberi kesempatan untuk menggunakan kedua sandaran tangan.

Coklat merupakan salah satu simbol kasih sayang. Tidak heran banyak orang memberi coklat pada orang yang dikasihi. Tapi tahukah Anda, ternyata coklat memiliki benefit bagi kesehatan kita. Dengan memakan coklat, manfaat yang kita dapatkan adalah jantung yang sehat. Karena nutrisi coklat berasal dari biji kakao kaya akan nutrisi tanaman yang disebut flavonoid. Zat tersebutlah yang memiliki antioksidan yang bisa mengurangi resiko penyakit jantung. Menurut pakar kesehatan Universitas Harvard menyebutkan, mengkonsumsi coklat dalam jumlah sedang bisa mengurangi resiko atrial fibrillation.

0: Music Live Chat.
1: Alright, teman berdua masih bersama kita berdua pastinya di MLC.
2: Yoi, dan malam hari ini kita udah gak berdua lagi, kita udah bareng sama Jordy.
3: Ini gue nyapa.
1: Udah dong.
3: Udah dong.
1: Gimana kabarnya Jordy Rez?
3: Well, I'm good. How are you guys?
2: I'm good.
1: Aman.
3: Alhamdulillah.
1: Gimana hari Kamis nih, malam Jumat nih? Biasanya udah mulai apa, rame kah atau mulai chill kah?
3: Kayak mulai chill deh kayaknya.
1: Udah mulai santai ya?
3: Udah mulai santai sih. Gue pikir sekarang lagi pinginnya every day is a slow day aja sih. Boleh nggak stop rushing things deh?
2: Iya, udah.
1: Itu kepengenan kita semua sih. Tapi lu kalau misalkan tua nih, ada retired plan gitu gak? Kayak
3: buset, udah langsung gitu. Ketua aja nih.
1: Gak apa-apa,
2: kita
1: langsung aja kayak
3: retired plan maksudnya.
1: Soalnya teman gue udah ada.
3: Oh gimana? Iya. Retired plan lu apa emang ya?
2: Gue pengen ada di sebuah
3: ih bagus banget.
2: Belum, baru sebuah dong, itu baru sebuah dong. Baru sebuah dong.
1: Emang ada hubungannya dengan buah sih?
2: Iya benar.
1: Oh, apa emang? Okay,
2: bener, okay. Gue ada di sebuah kota yang pokoknya slow living aja gitu loh. Santai, gak yang rushing banget gitu.
3: Okay,
2: kan. Sambil makan sebuah buah.
1: Oh,
2: gitu.
1: Oke. Okay. Enggak, di mana? Satu kotanya.
2: Gua sih either Purwokerto atau Jogja.
3: Oh. Purwokerto atau
1: Jogja.
3: Oh.
2: Benar.
3: Oh, gua udah ada retail plan sih kalau gua.
1: Gimana lu?
3: Gua mikir kalau misalkan gua udah tua, gue mau punya kebun anggur yang luas banget di Itali.
2: Oke.
3: Udah gitu gue bisa minum wine tiap hari, gue jadi santai, terus gue tinggalnya tuh di ada punya gue punya perkebunan sama punya peternakan.
1: Oke.
3: Jadi gue tuh hidupnya ini nyantai aja gitu loh, maksudnya nikmatin.
1: Enak sih.
2: Benar sih.
1: Enak sih.
3: Sepoi. Terus kan pemandangan ini hijau semua.
2: Benar.
3: Sejuk gitu-gitu. Enggak ada yang ganggu rumah gue.
1: Enggak
3: ada suara kayak tintin
2: gitu. Ya, itu benar.
1: Kalau kangen tintin dengan buka YouTube. Aman-aman aja ya. Asalkan hidupnya slow living.
2: Benar.
1: Tapi kalau sekarang di 2026 ini apa?
2: Ya jalan tahun berarti.
3: Gue banyak sempat ke
1: semuanya sih. Gue sekian
2: a whole day.
3: Mungkin gue lebih menjadi terus belajar baik sih. Ya, penuh dengan kebaikan, terus gue terus ya dan kan lebih gue kan lagi menjalankan nyanyi kerjaan gue sebagai penyanyi, jadi gue bisa kan panggung yang gue datangkan nanti gitu sih. Jadi gue di setiap panggung tuh udah nggak tahu itu sih yang
1: penting. Oke.
3: Dan mengeluarkan lagi itu
2: amin.
1: Tapi kalau dan lu bering enggak, kira-kira paling lebih deg-degan mana? Panggung pertama lo atau nanti perjalanan deg-degan mana?
3: Panggung baru sih, panggung GBK sih kayaknya.
1: GBK ya? GBK
3: karena
1: ya?
3: Menurut gue, gimana ya? Karena panggung pertama lo sama panggung baru lo ke depannya itu enggak jauh beda sih. Menyeramkannya karena kan kayak kan gue
1: ya. Amin. Kali lo baru itu mau sekecil apapun baru lo.
3: Benar. Mau yang nonton cuman rumput sama bunga atau pohon ya mau tetap air gitu.
1: Iya, benar. Kebayang.
2: Tapi itu panggung lalu
1: di mana
2: itu?
3: Panggung pertama gue tuh di PR.
2: Oke.
3: Okay. Iya, tapi ya? Jadi gue disuruh ikut. Featuring lagu. Jadi ibaratnya di pas dia nyanyi, tapi nah gue dibiarkan sendiri nyanyi lagu-lagu dia. Dan itu malam Minggu.
1: Rame
2: banget.
3: RT kan rame mampus
1: dia
3: dengan segala bentuk. Yang lagi nyanyi anaknya lagi lari-lari lah. Ada yang lagi jadi kayak apa namanya tukang ora-ora kan, banyak banget ya. itu sih gue gemeter banget aja sih, gue baru sadar kayak oh ya rasanya begini ya, semua satu orang gue di atas panggung dilihat matanya semua ke kita, oh begini rasanya ya, kayak kaki gue udah geter banget, lirik udah salah tapi
2: udah peduli amat
3: yang penting gue
1: kelar. sempat salah
3: lirik tapi nggak apa-apa lah,
1: nggak apa-apa ya, aman ya, aman
3: kayak orang-orang kayak
2: nggak sengaja itu ya gitu.
1: Speaking of PRJ kemarin berarti juga sempat balik ke PRJ juga kan?
3: Iya kemarin banget alhamdulillah.
1: Berarti itu kedua kali di PRJ enggak?
3: Oh bukan, itu ya ini yang ketiga jatuhnya.
1: Oh yang ketiga. Oke. Pasti panggung udah lebih besar lagi dong.
3: Alhamdulillah di situ terus sih.
1: Oh di situ juga.
3: Maksudnya di panggung utama itu alhamdulillah.
1: Wow.
3: Cuman kan kalau misalkan yang paling pertama itu aku sama orang lain, aku sama Kafir Gon.
1: Oke.
3: Sama Kafir Gon. Jadi jatuhnya bukan panggung aku di situ. Aku diajak lah di situ.
2: Yes.
3: Yang kedua sama yang ketiga itu baru aku sendiri.
1: Nice. Pastinya juga semakin banyak kayak di live chat ini udah rame sekali ya.
2: Bener.
1: Katanya Macha Boy, emang lu suka banget Macha Boy.
3: Ada apa? Udah dia ngomong gitu emang.
1: Ada apa dengan Macha?
3: Enggak, gue suka aja. Suka. Bukan yang kayak ih minum Macha yuk minum. Enggak juga. Okay. Cuman suka. Maksudnya suka karena kalau misalkan emang lo minumnya Macha yang bener ya, sehat beneran loh gitu loh. Maksudnya yang pure nggak pakai gula atau cuma susu doang dan pure Macha ya emang itu bagus buat kesehatan lo.
1: Oh, okay.
3: Tapi kalau misalkan lo Macha susu pakai gula apa bla bla bla, it's sugar anyway.
2: Jadi
3: sama aja gitu.
2: Betul.
1: Tapi ngomongin sugar nih teman bro dua. Nah bridgingnya apa?
2: Nih bridgingnya.
1: Jordi Riz baru aja mengeluarkan dua lagu yang super manis.
2: Betul. Iya, benar.
3: Oh benar banget. Baru aja Jordi mengeluarkan gula-gula yang sangat manis di dalam album-album dia.
2: Betul.
1: Lagi sih maksa banget bikin training.
2: Iya, jadi hati-hati buat lo semua diabetes dengerin lagunya.
1: Soalnya unspoken goodbye itu bikin kita stres gitu, kayak kebanyakan makan gula kan stres juga ya.
2: Iya benar. Gak
1: juga sih.
3: Jadi sebenarnya stres, manis atau gimana nih? Coba lo konsisten coba gimana gitu.
1: Jadi karena manis, tau lah.
2: Iya gitu ya.
1: Sudah, iya.
2: Iya.
3: Gak usah dibalik aja.
2: Tebalikin. Gak
3: usah dibalik aja ya mas.
1: Nanti kita bakal ngobrol juga tentang maksudnya lagu terbaru ya dari Jordi Riz. Dan kalau yang mau nanya-nanya bisa langsung merapat. Ini sebenarnya udah banyak banget yang nanya. Jadi nanti bakal gue bacain
2: kita ya. Tentunya ya. Jadi pasti buat lo semua tetap stay tune terus di MLC
1: Music
2: Live Chat.
0: Music Live Chat.

0: Music Live Chat. Music
1: Live Chat. Alright, nomor 2 masih di Music Live Chat.
2: Yes, dan kita masih barengan sama Jordi.
3: Hello.
2: Alright. Dan berarti baru rilis apa single berarti ya?
4: Dua single.
3: Baru rilis 2 single lagi, okay. Dan ya, jadinya pada akhirnya single 2 gue ini masuk ke EP gue jadinya.
2: Oke. Tapi EP-nya belum rilis?
3: Oh udah juga? Itu jadi part of the EP jadinya, jadi part lagu gue itu.
1: Dan ini berarti EP perdana lu juga?
3: EP pertama gue juga.
1: Gimana rasanya, Ren? Ternyata gue baru ingat kita tuh pernah ngobrol pas lo baru rilis.
3: Iya, pernah banget.
1: EP cuy.
2: Yeah. EP, gokil.
1: Gue
3: seberubah itu sampai lo lupa sama gue apa gimana sih?
1: Lo pakai topi.
3: Gue keren banget ya.
1: Lo pakai topi.
3: Iya.
1: Gue gak tau. Oke, terus. Apa namanya, gimana rasanya lo punya EP?
3: Yeah, I'm really happy sih, man. Maksudnya, gue kan ngeblank.
1: Gak apa-apa,
2: santai.
3: Gue tuh cuma happy, maksudnya, oh ternyata gue bisa ya punya EP. Sebelumnya gue gak mikir kalau gue bakal, bahkan kayak gue manggung aja, gue gak ada di pikiran gue. Oh ada yang mau nonton gue ya, kayak gitu loh, ngerti gak sih?
2: Iya,
3: sampai sekarang masih ada pikiran seperti itu.
1: Wow. Ya,
3: segelintir lah.
2: Iya,
3: maksudnya kan, it takes a lot. Maksudnya, it takes a village.
1: Yep.
3: Butuh sekampung untuk nge-raise satu orang untuk bisa berjalan lah kerjaannya apapun itu yang dilakukan gitu kan. Jadi buat gue kayak kemarin gue manggung terus ada yang nonton aja dan datangnya emang buat gue kayak wah alhamdulillah ya gitu loh. Bersyukur banget kayak gitu loh maksud gue. Dan akhirnya gue akhirnya punya EP yang itu menjadi perjalanan cinta gue kali ya. Karena itu 4 EP gue ini kan, EP kan extended play ini kan, yes. Isinya 4 lagu ya. 4 lagu gue ini. Itu tuh dari lagu pertama, lagu kedua, lagu ketiga, lagu keempat itu ada hubungannya sama empat patah hati yang gue pernah alamin di hidup gue.
2: Oke.
1: Waduh.
2: Cukup gelap sebenarnya. Tapi kan dengan lu manggung ada banyak yang nonton ternyata ya tadi lu bilang gitu kan, dan akhirnya rilis EP perdana, lu punya ekspektasi nggak sih sebenarnya di EP ini?
3: Gimana? Gue ekspektasi di EP ini.
2: Di EP ini.
3: Ekspektasi gue sejauh ini. Kalau misalkan dibilang ambisius, bisa didengernya enggak, karena kayak ekspektasi gue tuh selalu yang paling gue rasa gue bisa capai dulu deh untuk sementara gitu.
1: Okay.
3: Ekspektasi gue adalah orang bisa relate dulu, itu satu. Orang bisa ngerti dan bisa melihat kejujuran gue sama apa namanya, kisah cinta gue yang pernah gue alamin. Orang bisa mengerti lah. Kalau misalkan, oh Jordi tuh pernah mengalami ini ya. Oh Jordi tuh di lagu ini dia mengalami ini ya. Oh dia tuh pernah mengalami ini. Jadi gue at least dengan 4 lagu yang gue punya, orang tuh tahu. Oh jadi dia tuh punya patah hati ini gitu loh. Jadi, dan itu adalah emang perjalanan hidup gue yang pengen gue kasih ke orang-orang, ngerti gak sih? Apa adanya kayak gitu aja kayak gitu loh.
1: Wow, tapi banyak banget penyanyi yang kayak kalau misalkan dia punya lagu mungkin topiknya sensitif gitu kayak patah hati atau apa segala macam. Mereka sering bersembunyi dengan cerita orang gitu ya.
2: Iya, benar.
1: Tapi Jordi di sini beneran speak up kalau ya gue pernah ngalamin hal itu gitu.
3: Iya, manusiawi lah ya.
1: Manusiawi juga sih. Alright, kalau misalkan berarti ini 2 lagu kita bakal bahas dua-duanya.
2: Yes.
1: Unspoken Goodbye.
3: Oh.
1: Unspoken Goodbye. Dari judulnya aja kita udah bisa melihat ya ceritanya. Cuman gue boleh tahu lu diapain pada saat itu? Seorang Jordi Riz bisa di Unspoken Goodbye kan kah?
3: Kita mengunspoken goodbye-kan sesama sih kayaknya.
2: Oh, oke. Okay. Saling ya ini.
3: Saling. Unspoken goodbye kan artinya kayak selamat tinggal. Ya, terkenakan kan.
1: Ya, oke. Okay.
3: Jadi kita ini hubungan tiga. Jadi tentang gue ngeblank.
1: Ini kan hubungan lo yang kedua.
3: Iya, hubungan gue. Bukan kedua. Terakhir lah. Pokoknya dua terakhir.
1: Okay.
3: Dua terakhir itu indah banget. Maksudnya kita putus dengan baik-baik.
2: Oke.
3: Putus itu kita nggak drama. Kita saling ngerti. Bahkan kita pas putus ya udah ada marahnya, tapi kita abis itu kayak ngerti lagi, kita ngegrounding perasaan kita sama-sama. Oke, okay, apa sih pernah kita alamin selama ini, apa sih kebaikan yang udah kita belajar sama, udah abis itu putus. Jadi bener-bener gak ada, ibaratnya kalau putus pun kayak gue gak benci sama lo sama sekali. Gak ada ya apapun yang salah juga enggak, tapi kenapa kita putus, tapi ya putus, ngerti gak sih? That's why itu sama tinggal yang gak pernah tersampaikan, gak sepenuhnya tersampaikan karena ya lo mantan terindah gue, berarti gitu ya, love of my life, ngerti gak sih? Tapi udah putus hubungannya.
1: Gitu. Tapi bentar dulu, lo percaya kalau misalkan putus tuh bisa baik-baik?
2: Bisa.
1: Tapi move on-nya susah banget ya sih?
3: Susah banget.
2: Susah.
1: Iya
2: susah.
1: Kan?
2: Jujur, susah.
3: Nah itu lo mesti sibuk.
2: Lo masih bikin lagu bro.
1: Gue pengangguran deh.
3: Masih dibanting mejanya.
1: Iya tapi serius, gue soalnya susah banget gitu. Untuk misalkan gue gak ada masalah sama lo, gue cut off aja lo, padahal lo kan teman gue gitu. Susah untuk menjauhnya, aduh kangen lagi, aduh.
3: Pasti, tapi gini, ngobrol, tapi gitu. Lo pernah gak sih kayak, ini gue bersyukur banget ini ya. Maksudnya gue dikasih kesibukan yang sangat, sampai akhirnya gue ngerasa terlalu banyak nih jalur-jalur apa namanya tuh, komunikasi-komunikasi yang akhirnya sampai itu menutup gue untuk memasukkan pasangan gue ke dalam lingkup hidup gue, ngerti gak sih? Bahkan kayak gue sampai akhirnya gue jadi sering lupa ngabarin, gue lupa ulang tahun, akhirnya juga lupa ngerayain Valentine's, lupa ngerayain. Jadi bukan karena gue gak cinta, tapi karena kayak akhir gue gak ada waktu nih gitu. Maksudnya itu buat gue, akhirnya gue yang jahat kalau gue melakukan itu. Dan gue ngerasa, okay, kalau misalkan ini kayak gak pantas nih kalau gue gini terus ke lo gitu loh, maksudnya. Itu jadi kayak gitu loh, ngerti gak sih?
1: Paham. Okay.
3: Karena ibaratnya kayak orang baik, buat gue gak berhak diperlakukan seperti itu.
1: Iya.
2: Benar.
1: Oh my God.
2: Wow. Oke.
1: Cukup sakit ternyata.
2: Bener. Berarti bukan yang kamu terlalu baik buat aku gitu ya?
1: Iya. seperti itu sih.
2: Sepertinya agak seperti itu ya.
3: Kamu terlalu baik buat aku, kayaknya kamu cari yang lebih baik daripada aku.
1: Cuma alasan doang. Oke. Meskipun itu adalah hal yang susah dilakukan ya, apalagi kalau misalkan nggak punya kesibukan apa segala macam.
3: Jujurnya.
1: Alright, terus abis itu kalau masih ingin lagi, nah ini udah dari judul.
3: Masih.
2: Berkaitan apa gimana nih berarti?
1: Iya.
2: Iya kalau dari judulnya kan. Kalau dari judulnya kan.
1: Apakah orang yang sama?
3: Sebenarnya ada hubungannya sama orang yang sama. Gini, ada dua, ini ada dua hal sih. Lagu ini bisa buat dua hal, which is orang yang gue belum lama ketemu, sama mantan gue. Jadi kalau misalkan buat mantan gue, ini masih ingin lagi karena lagunya ada lirik bila kau sungguh inginkan ini, beri ku tanda untuk tak takut gitu. Sungguh berkali-kali kau patahkan harapanku, aku masih ingin lagi. Maksudnya kayak harapan kita tuh terpatahkan karena kayak ini udah susah nih, karena berarti kita udah ternyata aku masih mau lagi sama lo kayak gitu. Tapi kalau misalkan ini sama waktu itu gue ketemu sama orang baru, gue kayak tiba-tiba ngefling nih, kayak aduh ini gue suka nih gitu kan. Kita kan kalau suka sama orang gak minta ya.
1: Datang
3: gitu aja kan. Terus tiba-tiba kayak liriknya sama tuh kan, bila kau sungguh inginkan ini, beri ku tanda untuk tak takut. Dalam arti kayak lo kasih tanda dong biar gue gak takut ngungkapin ke lo, karena gue mau nih sama lo kayak gitu ibaratnya. Dan maksudnya kayak maksudnya kalau misalkan kita kan kalau suka sama orang kita nggak ngasih tauin kan, kita kita diem-diem tapi kita
1: menghanyutkan
3: tapi dia terus dianya orangnya kayak ngasih tanda tarik ulur terus kayak matain harapan gue, tapi aku masih ingin lagi, coba pelan-pelan pelajari rasa itu kayak gitu. Jadi maksudnya diharapkan buat lu yang tarik ulur sama gue, lu pelajari rasa lo juga gitu.
2: Iya,
3: karena gue udah suka nih gitu.
2: Iya benar.
1: Siapa sih yang giniin Jordi? Pengen lihat gue orangnya secakep apa ya.
3: Kalau tabrak pakai bus.
2: Kok horor.
1: Kriminal sekali saya.
2: Sekali ya.
1: Oke deh kalau gitu teman berdua, mungkin ada yang pernah ngerasain unspoken goodbye.
2: Bener.
1: Ini adalah lagu yang cocok buat lo teman berdua, coba diresapi dulu.
2: Yes.
1: Abis ini banget kita bakal bacain semua pertanyaan.
2: Waduh.
1: Yang
3: Pak. Semuanya.
2: Semuanya kalau cukup waktunya ya.
1: Sekali lagi di 0811 800 105.
2: Atau lo bisa langsung terobos aja di live chat YouTube RRI Jakarta tentunya ya.
1: Oke, kalau gitu langsung aja Unspoken Goodbye dari
2: by Jordi Rins. Music Live Chat.

0: dia tuh lagunya.
1: Yoi.
0: Menghanyutkan kan?
1: Bener. Tadi ada yang bilang kayak artinya dalam banget tulis. Emot nangis gitu.
2: Apa iya?
1: Benar.
2: Gue mengalami apa yang kualami.
1: Aduh.
0: Ada Sani bilang dengar lagu ini langsung notice seseorang.
1: Aduh. Hah? Seorangnya siapa nih?
2: Aku kenal gak? Seakan-akan akrib.
0: Bener. Nah dia juga bilang jadi keinget dia, Jon.
1: Aduh.
0: Eh, gitulah ya. Kamu berhasil membuat patah hati seluruh Indonesia, Jori.
1: Bener.
0: Eh, seluruh dunia deh.
1: Kemarin soalnya
0: masuk Spotify Radar.
1: Zar.
0: Radar 2026.
1: Gokil, Jordi Riz bro.
2: Amin ya Allah, amin.
0: Oke deh, langsung aja kita buka pertanyaan atau kirim-kirim salam buat Jordi. Yang pertama ada Sari, aku mau bilang makasih banget udah hadir di kebahagiaan aku. Yang sekarang ini mungkin kalau aku gak kenal kamu or apapun itu, mungkin aku gak sebahagia ini katanya.
2: Wow. That's really nice.
0: Alright. Katanya aku really mau nice, ucapin ya. Makasih banget lagu kamu itu realita banget di aku. Mm-hmm. Dan aku mau bilang semoga lagu kamu ini or album EP Never Hours ini banyak disukai sama orang lain ya.
2: Amin.
0: Dan katanya bisa disukain sampai di luar negeri. Ditunggu konser tunggalnya.
1: Iya, amin. Let's go.
0: Langsung lanjut. Banyak banget.
1: Ini udah ngecek dari 7:30, bro.
0: Kita juga belum sampai.
1: Makanya.
0: Oke.
1: Ada Mia nih di Jakbar Fans dari Jordi Riz katanya.
2: Wow.
0: Dia ada 5 okay. pertanyaan, kita bacain satu. 2 pertanyaan nih.
1: Oke, okay. Ada 2 pertanyaan ya. Kita harapan Abang Jordi di tahun ini yang belum terwujudkan di tahun kemarin.
0: Iya.
2: Harapan gue di tahun ini yang belum terwujudkan adalah aku ngerasa aku belum nunjukin sepenuhnya warna aku yang sebenarnya dalam bermusik. Dan aku harap di tahun ini ada segelintir atau seberapa pun persennya aku bisa menunjukkan, karena kan aku ada niatan untuk ngeluarin lagu lagi. Semoga tahun ini bisa keluar dan dibuat sama aku sepenuhnya begini gitu. Jadi orang bisa emang merasakan, oh Jordi sebenarnya seperti ini ya, kayak gitu loh. Jadi tujuan aku sebagai penyanyi juga untuk menjadikan untuk orang-orang yang mendengar juga lebih mengenal aku sepenuhnya. Seperti aku mengenal kalian juga nanti ke depannya, kita kan sama-sama kan.
0: Nice.
1: Benar-benar.
2: Semoga aja
0: ya. Ditunggu ya.
2: Amin.
1: Let's go.
0: Anyway, tadi dari siapa ya tadi pertanyaan?
1: Mia.
2: Terima kasih Mia atas pertanyaan kamu.
0: Oke. Okay. Alright, lanjut ya. So much. Kita langsung ke live chat YouTube dulu deh.
2: Yes, let's go, Amonami.
0: Kak Jordi, kan penyanyi nih, ada gak sih orang atau penyanyi yang menginspirasi Kak Jordi dari siapa tuh namanya tuh? Dari High Chicks, oke.
2: Okay. High Chicks? Ada sih, Kak Bule atau Indonesia.
0: Bebas.
2: Kalau misalkan yang menginspirasi aku, aduh banyak banget nih.
0: Name one.
2: Only one.
0: One.
2: Oh, it's so hard.
0: Atau top 3.
2: Name one boleh. Kalian tahu enggak ya?
0: Coba.
2: Ini terkenal sih. Ini dia bukan penyanyi ya, dia penyanyi sih. Nyanyi lah. Michael Bublé tau gak?
1: Tahu.
2: Michael Bublé deh. Kenapa? Karena yang maksudnya gue dari waktu kecil gue selalu kayak mau Natal mau enggak, untuk Islam gue Islam sih. Tapi maksudnya kayak mau kan tiap Lebaran pun atau apa?
0: Pasti mereka buble.
2: Kayak every morning setiap pagi atau kayak Sunday morning di putar lagu mereka buble tuh kayak hidup lu tenang banget gitu. Yeah. Kenapa ya?
1: Benar.
2: Jadi kayak buat gue dia tuh salah satu yang menjadikan gue bisa mempunyai mindset yang tenang juga, ngerti nggak sih? Melihat hidup tuh juga lebih lebih lapang dan lebih menerima banyak hal. Dan itu kan sangat kayak lagu-lagu yang gue boleh kan, apalagi yang Christmas ya. Specifically tenang aja buat gue. Buat gue yang sekarang kita di dunia digital yang attention span-nya cepet banget. Cepet serba stres, buat gue itu sangat menjadi pedoman banget buat gue untuk bisa menghadapi hidup ini dengan tenang.
0: Itulah kunci kehidupan dari Jordi Riz. Tenang aja.
1: Chill aja bro.
2: Chill padahal setiap panggung gue dudak.
0: Kirain bakal ini ngomong
1: apa?
0: Tenang. saya sudah di sini.
1: Oh iya benar.
2: Tenang, saya sudah di sini. Yeah,
0: maksudnya itu teman gue. Heeh.
1: Iya, benar-benar
0: teman. Lanjut dong. Ah,
1: oke. Okay. Lanjut.
0: Lanjut. Uhuh. Ini nih dari WA lagi. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamualaikum doang.
1: Oh, udah.
0: Udah.
1: Waalaikumsalam. Top Marco top kamu komen.
0: Lanjut.
1: Oke, ini dari siapa nih?
0: Nisa,
1: dari Nisa di Banjarmasin nih. Jauh ya. Oke, tadi apa yang belum ditanya berarti? Lagu-lagu Tenefiras. Oh, ini udah berarti tadi ya?
0: Udah. Nah, ini nih. Apakah next ada kolaborasi dengan penyanyi lain?
1: Yes.
0: Kira-kira siapa yang pengen banget bisa kolaborasi?
1: Kenapa nih?
2: Coba ya. Ada aku nanti bakal kolab sama Beyonce.
1: Oh, amin. Gak apa-apa. Mani.
2: Gak, tapi... gue lagi lagu gue jadi jujul
1: jujul aduh itu kalau di bahasa Jawa ada artinya lagi jujul kembalian
0: jujul kembalian
1: jujul kembalian
2: ini jujul lagu gue judul lagu gue yang Unspoken Goodbye ini itu kan dibuat sama Anka Diop sama Aziz Hedrat. Jadi gue begini sih ya, gue gak tau dia mau apa gak sih si Aziz sih collab sama gue, tapi gue paling deketin collab sama dia.
1: Seru sih. Karena dia kan

0: Serius.
1: Sorry kita banyak ketawanya.
0: Oke, lanjut.
1: Ini gue bacain aja nih.
0: Okay.
1: Selamat Kak Jordi atas rilisnya album EP Never Hours. Dan terima kasih karena sudah merilis lagu yang sangat menyentuh hatiku.
2: Thank you so much ya.
1: Jujur aku penasaran, katanya beberapa karya lahir bukan untuk menghapus luka, tapi untuk menemani seseorang melewatinya.
2: Jujur, sebenarnya okay. Itu jujur, yeah. Jujur.
1: Nah saat merilis Never Hours ini, apakah kakak pernah membayangkan bahwa suatu hari akan ada banyak orang-orang yang mungkin saja menangis yang menjadi kuat atau bahkan sembuh karena mendengarkan lagu-lagu kakak?
2: Oh bagus lagi. That's really nice words. Kalau misalnya expect, aku gak expect sih. Maksudnya karena ibaratnya again ya, dengan gue mengeluarkan lagu aja gue ibaratnya nothing tulus gitu loh maksudnya. Udahlah, gue yang penting fokus sama karya gue dulu, udah gitu. Tapi ternyata, oh ada ya orang yang relate juga ya. Maksudnya I know pasti ada orang yang relate, tapi untuk sampai dia merasakan dan ikut menyertai perasaan dalam lagu gue sih, maksudnya jadi kayak yang, oh ada ya, dan sampai segitunya juga gitu loh. Dan itu suatu hal yang baru buat gue juga kan. Jadi nothing, bukan hal yang familiar buat gue. Jadi itu mengharukan gue juga. Oh ternyata lagu yang gue ini bisa menyentuh orang ya, kayak gitu loh ngerti gak sih. Dan gue jadi bersyukur juga kayak, oh yaudah bareng-barengnya. Makanya gue setiap gue kayak mengenalkan lagu gue tuh, ini juga ibaratnya sebagai menemani mereka dan menemani gue. Jadi kita bareng-bareng, kita yang lagi sakit hati, ayo kita sama-sama sembuh. Tapi sembuhnya juga baik-baik gitu loh. Kan ada yang, karena kita kan ada yang sembuh jadi malah sakit hati dan jadi kayak takut sama cinta kan. Tapi that's the risk of cinta. Cinta pasti ada sakitnya gitu loh. Tapi dengan lo sakit dan lo sembuh, lo bisa lebih dewasa lagi gitu kan.
1: Nice.
2: Dan itu yang pengen gue kasih tahu ke orang-orang.
1: Nice. Thank you ya Manda udah join. Nih, ayo. Sekarang gantian di live chat nih.
0: Aduh, banyak banget nih.
1: Ini aja nih.
0: Wah, nyepam nih.
2: Nyepam apa?
0: Aduh.
2: Magic.
1: Ini kayaknya dia curhat sih, Nadia.
2: Oh, bener.
0: Oke.
1: Bu Jor mau nanya, kalau temenan selama 3 tahun, ada rasa gimana? Tapi cuman dia anggap teman.
2: Aduh. Kamu beli tiket luar negeri, kamu gak lupain dia, lupain hidup kamu yang baru aja tuh.
1: Bener.
2: Karena kalau dikit udah 3 tahun, Bu, kamu... Udah lah, itu udah susah. Kalau itu susah sih.
1: Lulus SMP.
2: Atau enggak kalau misalkan masih ganjel kayak aku aja.
1: Gimana?
2: Kalau gue enggak, gue ini simpel aja, maksudnya kayak kasih tahu perasaan lo sebenarnya, diterima apa enggak terima. Enggak mungkin terima sih kalau itu sih 3 tahun, Pak, udah.
0: Benar.
2: Jadi at least lo tahu jawabannya asli apa. Terus move on with your life aja.
0: Yes.
2: Let them.
0: Yeah.
2: Karena gue lagi baca buku juga, Let Them.
1: Judul
2: Let Them. Jadi ini pas banget buat orang-orang yang lagi kayak terpaku sama attachment, cinta-cinta, kayak let them, kita udah gak bisa kontrol apa yang kita gak bisa kontrol.
0: Nah, itu dia, benar-benar. Yeah. Ruin your friendship, bro.
2: Bener.
1: Oh my God. Oke, ini ada, ini nih, terakhir deh. Atau dua terakhir lah.
2: Okay.
1: Aku Rev Lita, mau nanya dong. Moga dibacain ya karena ya nih dibacain nih. Menurut Jordi lebih susah bikin orang jatuh cinta sama sebuah lagu atau bikin orang terus mengikuti perjalanan musisinya?
2: Gimana?
1: Lebih susah jatuh cinta bikin orang jatuh cinta sama sebuah lagu atau bikin orang terus ngikutin perjalanan musisinya? Jadi ngikutin musisinya orang lagunya kira-kira lebih susah.
2: Menurut gue lebih susah ngikutin musisinya sih.
1: Iyalah.
2: Karena again, kalau lagu itu kan sepanjang masa ya. Kalau misalkan itu jadi lagu yang timeless, masalahnya kalau lagu yang zaman dulu akhirnya banyak banget sampai sekarang orang masih mengikuti dan masih menikmati. Lagu-lagu itu kan suka lagu jadul juga gitu loh. Tapi kalau orangnya kan again di zaman itu kan selalu berubah. Dan kita enggak tahu kita bakal menjadi orang yang bisa mengikuti zaman apa enggak. Dan kita harus terus, ini yang susah sih menurut gue di zaman sekarang ya, kita harus terus nge-build personal branding yang kuat. Itu akhirnya bisa melekati orang yang semuanya lagi nge-build semua personal branding. Akhirnya lu tinggal milih tuh lu mau yang mana yang lu suka gitu. Tapi kan akhirnya cocok-cocokan ya. Begitu, jadi menurut gue lebih susah mengikuti musisinya sih.
1: Tapi kalau menurut lu, bisa gak kita separate the artist and the work? Apa gimana?
2: Ya, gimana?
1: Bener,
2: pelan-pelan coba. Pelan-pelan.
1: Separate the artist and their work.
0: Oke. Artis sama
1: Iya. Maksudnya kayak misalkan kayak Kanye West. Kanye West kan lagunya enak banget tapi orangnya emang rada
2: Of course you can. Bisa aja. Maksudnya kayak

0: kita akhirnya bisa nutup matanya kayak aduh tapi gimana gue, I like the song.
1: Yeah,
0: it doesn't mean that I will like the person that sing it gitu.
1: Iya, yeah,
0: sama kayak Better Rex Orange County kalau nggak salah. Yeah. Pernah ada masalah.
2: Tapi gua lupa ya. Tapi tidak terbukti.
0: Betul nggak terbukti. Mau sama saya, tapi itu jadi bukti juga kalau misalkan lo bisa tetap suka lagunya, tapi lo bisa milih untuk tetap suka orangnya apa enggak.
1: Yeah, yeah,
0: the song is actually really good gitu.
1: Yeah, yeah, yeah,
0: why
1: yeah,
0: why
1: yeah,
0: won't you like it? It's yeah, good, it's good juga gitu.
1: Benar.
2: Jadi gitu ya. Berarti ya lebih susah untuk ngikutin
1: musisinya benar.
2: Oke, pertanyaan terakhir, sorry banget kalau misalkan dibaca semua ini sampai jam 10 malam.
1: Aduh. Oke, selanjutnya ya.
2: Terakhir.
1: Ini dari Ameng.
0: Ameng?
1: Ameng. Ameng.
0: Oh, Ameng.
1: Ameng. Ameng ya.
0: Ameng apa?
1: Ameng, enggak tahu tuh.
0: Amengnya pakai U enggak? Ameng.
1: Terlalu Sunda, Mas. Oke, ini katanya kalau lagu Kak Jordi jadi makanan, kira-kira rasanya apa dan kenapa nih? Nah, ini nih. Apa? Kira-kira
0: bakal apa? Kalau aku jadi makanan ya? Nasi tempong Bali kayaknya.
1: Kenapa tuh? Kenapa udah jelasin dulu?
0: Karena kemarin aku baru makan nasi tempong di Bali. Gue pertama kali harus makan nasi tempong kan.
1: Oke. Okay.
0: Dia sangat simple. Maksudnya bentukannya juga yang enggak, yang biasa aja gitu, enggak yang wow matanya, makanan mata juga enggak gitu. Tapi pas dimakan tuh kayak, oh ini gue mengenal rasa ini.
1: Oke.
0: Satu. Kedua, oh ada proteinnya, ada isinya.
1: Lagunya
0: ada artinya.
1: Yes.
0: Ketiga, pas makan sambelnya enggak kelihatan bagus biasa aja. Pas dimakan pedes rek.
2: Bikin nangis.
0: Ternyata aduh ini sama kayak masalah gue. Ternyata sedih juga ya begini.
1: Benar.
2: Enggak, kok lu jago banget sih.
1: Jago banget.
2: Kita salam dulu. Langsung ke pikiran loh dia.
1: Iya, udah.
2: Itu jawaban pertama lu bikin langsung barusan. Luar biasa sekali. Keren banget.
1: Keren banget.
2: Tembok karena ini.
1: Wah. Iya, gokil sih. Gokil.
2: Clip masukin TikTok please. Thank you banget ya yang udah nanya. Sorry banget bisa semuanya dibaca-bacain.
1: Yes.
2: Dan pastinya lagu Jordi Rae sudah bisa didengar di semua
0: digital streaming platform, udah bisa.
1: Oke.
0: Okay. Pokoknya kalau misalnya dengerin lagu aku yang EP, specifically EP Never Hours, lagu 4 lagu aku itu ada di all digital streaming platform, di YouTube juga ada, mau lihat video klipnya baru ada 2 lagu yang 3 lagu deh.
1: Oke.
0: Okay. Iya, jadi kalian kalau mau lihat langsung ke YouTube dan kalau denger langsung di Spotify ada, YouTube Music ada, pokoknya apapun enggak usah ribet. Kita bernyanyi bersama ya guys. Kita galauan tapi kita sembuh bareng-bareng juga.
1: Iya.
2: Dan pastinya
1: bisa kamu request di Pro 2 FM seluruh Indonesia.
0: Seluruh Indonesia.
2: Itu yang penting bisa masuk ke dalam chart kalau misalkan banyak yang request.
1: Alright, terakhir deh mungkin dari Jordi ada yang ingin disampaikan ke teman Pro 2 seluruh Indonesia dan juga fansnya.
2: Jordi Rae's lovers.
1: Jordi Rae's
0: lovers. Sebenarnya nama.
1: Gak juga ya.
0: Jatuhnya kayak nama permen.
1: Iya bener.
0: Nama, jadi waktu itu sama fanbase gue itu, ini kayak pick me banget ya jadinya ya. Pick me moment. Nah, namanya Jordi Disaster.
1: Oh.
0: Kenapa jadi disaster? Karena diambil dari kata disaster.
1: Yes.
0: Disaster itu kan bencana ya. Jadi diharapkan setiap gue datang kayak ada bencana, kayak
1: rame.
2: Udah nih.
1: Udah rame sih. Lope hijau semua isinya.
0: Iya.
2: Disaster ya.
0: Jadi intinya ya aku intinya mereka tuh kan ada dari aku yang benar-benar masih belum apa-apa ya. Aku sampai sekarang juga masih belajar juga. Tapi terima kasih buat kalian semua yang udah dari aku merintis sampai sekarang, aku juga masih merintis juga, tapi kalian masih menemani, masih stay, masih setia, itu membuktikan bahwa kalian ntar bisa setia lah di kehidupan kalian terus. Semoga kebaikan yang kalian kasih ke semua orang, ke aku, ke siapapun, kembali ke kamu juga. Pokoknya jangan lupa terus dengerin lagu aku, semoga bisa menemani kegalauan kalian, tapi kita juga berharap bisa sembuh bareng-bareng karena capek gak sih kita galau-galau mulu.
1: Bener, kita boleh galau
0: tapi kita juga harus sembuh menjadi orang yang lebih dewasa lagi. Kita tunjukin ke orang nyakitin kita kalau dia gak pantas digituin.
2: Sabar. Anyway, thank you banget loh Jordi.
0: Gue yang thank you banget.
2: Thank you banget.
0: Kalian seru banget.
1: Thank you.
0: So fun.
1: Alright.
2: Dan pastinya teman Pro 2 thank you juga udah nontonin. Pastinya teman Pro 2 di seluruh Indonesia. Nanti abis ini bakal digantiin sama penyiar favorit lo yang lainnya lagi.
1: Alright, sekali lagi jangan lupa untuk mendengarkan EP terbaru Never Hours ya.
0: Never Hours.
1: MV, MV-nya juga udah ada 3 MV yang bisa kamu tonton dan tentunya bisa di-request di Bro 2 FM seluruh Indonesia.
2: Alright, kalau gitu MLC sudah berakhir di episode kali ini. Nama gue Davey Prada, cabut dulu.
1: Nama gue Edi Taman, pamit.
2: Dan masih ya.
0: Nama gue Jody Riz, bakal pamit juga.
1: Bye.
0: See you guys.
3: Music Life Chat.

0: Terus FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.
1: Sama Pro 2 masih sama kita berdua.
0: Yoi.
1: Terus FM Pro 2 Jakarta.
0: Jaga malam tentunya bareng sama kita berdua, teman Pro 2. Seperti biasa kita bakal nemenin malam lo. Ya di malam Jumat berarti ya hari ini.
1: Malam
0: Jumat ya sampai jam 12 seperti biasa.
1: Kliwon enggak nih hari ini nih?
0: Aduh, ya dulu nih kalender Jawa ya.
1: Enggak usah. Weton.
0: Aduh, weton. Jadi malam hari ini kita akan menghitung weton.
1: Enggak usah. Kayaknya susah banget.
0: Susah ribet ya. Pokoknya kita seperti biasa ya bakal update hal-hal yang seru dan juga nanti seperti biasa di jam 10 bakal kita buka requestan ya.
1: Betul, sama Pro 2 dan pastinya kita masih seru-seruan. Abis ini kita bakal update info apa aja yang lagi update pokoknya.
0: Alright, buat lo ya malam hari ini lagi cukur-cukur ya, potong rambut, potong apa brewok, gitu kan. Ini ada lagu yang cocok.
1: Apa? Emang lu, ada?
0: Kalau lo lagi potong ini
1: brewok.
0: Potong brewok.
1: Terus abis itu lagunya adalah
0: Dewa 19 featuring Elo dengan Juliet.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, dibalik bola, Gibol Man versus Machine, dan masih banyak.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Coklat merupakan salah satu simbol kasih sayang. Tidak heran banyak orang memberi coklat pada orang yang dikasihi. Tapi tahukah Anda, ternyata coklat memiliki benefit bagi kesehatan kita. Dengan memakan coklat, manfaat yang kita dapatkan adalah jantung yang sehat. Karena nutrisi coklat berasal dari biji kakao kaya akan nutrisi tanaman yang disebut flavonoid. Zat tersebutlah yang memiliki antioksidan yang bisa mengurangi resiko penyakit jantung. Menurut pakar kesehatan Universitas Harvard menyebutkan, mengkonsumsi coklat dalam jumlah sedang bisa mengurangi resiko atrial fibrillation, kondisi detak jantung yang tidak teratur, meningkatkan resiko stroke, gagal jantung, dan komplikasi jantung lainnya. Coklat juga bisa memperbaiki otot lebih cepat, meningkatkan kemampuan otak, membersihkan kulit, dan mengurangi nafsu makan yang berlebihan.

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Besok kita jadi naik, piknik. Akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
1: Lihat info cuaca dululah nanti.
0: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
1: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
0: Ya kan berangkat awal aja kali biar nggak kehujanan. Pakai mobil juga, nggak kehujanan dong.
1: Nggak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
0: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
1: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
0: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
1: Hah?
0: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan?

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

teman Pro 2 di mana saja berada, teristimewa yang berdomisili di Kota Wamena, Kabupaten Jayawijaya. Teriring salam dan terima kasih kami hadirkan atas kesetiaan teman Pro 2 telah mengikuti siaran kreatif dari Radio Republik Indonesia Programa 2 Wamena hari ini, 9 Juli 2026. Kami berharap teman Pro 2 puas dan bangga telah bermitra bersama Pro 2 Wamena untuk mewujudkan hari esok yang lebih gemilang. Yogota kubuluk motok hanorogo. Akhirnya, mewakili seluruh kerabat kerja Pro 2 yang bertugas hari ini dari kawasan Jalan Ahmad Yani nomor 64 Wamena, kami mohon pamit sembari mengucapkan selamat malam dan selamat beristirahat. Sampai jumpa esok hari, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih banyak lagi.

0: Pro 2 FM
1: 96.3
0: Pro 2.
2: Piala Dunia adalah panggung terbesar sepak bola yang menyatukan dunia dan mengangkat nama-nama negara untuk dikenal. Perjalanan Piala Dunia sempat terhenti akibat Perang Dunia Kedua dan kembali digelar di Brasil pada tahun 1950. Sejak Piala Dunia kembali digelar, legenda-legenda besar sepak bola dilahirkan seperti Pele, Diego Maradona, hingga Messi, Neymar dan Ronaldo menghiasi aksi luar biasa mereka di lapangan hijau.
3: So you and you and all of you.
2: Seiring waktu, Piala Dunia selalu digelar setiap 4 tahun sekali untuk mempersiapkan tim terbaik mereka melalui proses seleksi dan kualifikasi yang ketat. 4 tahun juga membuat turnamen ini terasa sangat-sangat istimewa karena momen yang sangat dinantikan oleh masyarakat dari berbagai negara. Kini, Piala Dunia bukan hanya tentang sepak bola. Ini adalah simbol persatuan, budaya, dan persahabatan antara negara.

0: teman terbaik kamu.
1: Hari ini Bapak tugasnya bersihin WC. Jangan lupa disikat lantai, dinding pegangan pintu, kloset, dan wastafelnya. Jangan lupa pekarangan juga ya, Pak. Terus Kakak tugasnya bersihin kamar, kandang kucing kesayangan. Kakak juga ya, jangan ada baju yang menumpuk dan kasurnya dijemur. Nanti Ibu yang bersihin dapur, ruang tamu, dan ruang keluarga.
2: Ya Ibu, kok banyak banget sih?
3: Jangan malas, mumpung libur, tahu nggak? Bagian rumah seperti WC, kamar mandi, kamar tidur, ruang tamu, ruang keluarga, termasuk kandang hewan peliharaan tuh. Jadi tempat berkumpulnya bakteri. Yang lambat laun kalau nggak dibersihin, bisa mengganggu kesehatan kita sekeluarga. Emang mau kita semua jadi sakit hanya karena malas bersih-bersih rumah?
1: Iya, walau terlihat bersih, ada bakteri yang tidak terlihat oleh kasat mata. Sofa dan kasur juga jadi tempat favorit tungau. Bisa bikin gatal-gatal, bahkan iritasi. Dan bersihin rumah lebih baik 1 minggu 1 kali.
2: Iya deh, kebersihan sebagian dari iman.

0: our social media at RRI Pro 2 Wamena. Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Info Pro 2 FM.
1: Update info kamu dulu yuk di Info Pro 2.
2: Info Pro
3: 2. Teman Pro 2, Info Pro 2 di pagi ini barengan sama Salsa terkait dengan Piala Dunia 2026. Teman Pro 2, di mana ada kepercayaan diri tinggi warnai persiapan Belgia hadapi Spanyol.

Belgia usai merayakan kemenangan atas Amerika Serikat, kini fokus menghadapi Spanyol di perempat final Piala Dunia 2026. Tantangan besar menghadapi lawan tangguh Spanyol pada hari Sabtu 11 Juli dini hari waktu Indonesia Barat. Tiba percaya diri menghadapi Spanyol di perempat final Piala Dunia 2026. Kiper Belgia itu siap tampil maksimal dan mengamankan gawangnya. Thibaut mengatakan, "Kami memiliki rasa percaya diri yang tinggi karena kami tahu akan beratnya saat menghadapi Amerika Serikat. Mereka tuan rumah dan stadion akan penuh dengan supporter mereka. Senang rasanya bisa bermain dengan baik." Terlebih lagi, teman Pro 2 setelah pencabutan sanksi kartu merah pada pemain Amerika Serikat, Volarin Balogun, yang sempat membuat kubu Belgia merah. Tak heran jika para pemain merayakan kemenangan mereka dengan luar biasa untuk menyindir Presiden Donald Trump. Dalam persiapan menghadapi Spanyol, teman Pro 2 timnas Belgia memindahkan lokasi latihan mereka dari Universitas Loyola Marymount di LA, dan menurut sumber kerajaan Belgia, kondisi lapangan tak sesuai dengan standar latihan yang seharusnya. Kita lanjut, teman Pro 2. Belgia akan menjadi underdog saat bertemu Spanyol yang belum kebobolan satu gol pun. Namun ini tidak menggentarkan Belgia yang sudah bermain baik sejak bangkit dan menang 3-2 atas Senegal. Belgia akan mengandalkan strategi serangan balik cepat saat menghadapi Spanyol. Kecepatan Jeremy Doku dan umpan matang Kevin akan dimanfaatkan dengan baik oleh timnas Belgia. Pro update pagi ini, teman Pro 2, terkait dengan Piala Dunia di mana ada kepercayaan diri tinggi warnai persiapan Belgia hadapi Spanyol. Selsa pamit undur diri dari Pro update pagi ini, teman Pro 2, selamat pagi dan selamat beraktivitas.

Tahukah kamu seberapa besarkah kekuatan petir? Sebuah kilatan petir bisa mengandung listrik sebesar 1 miliar volt dan mampu menyalakan sebuah lampu 100 watt selama 3 bulan. Petir juga mampu memanaskan suhu udara di dalam awan sampai 6 kali lebih panas daripada suhu permukaan matahari. Daerah yang berada di sekitar khatulistiwa seperti Amerika Selatan, Afrika Tengah, dan Indonesia mengalami rata-rata 100 sampai 200 hujan dengan petir dalam sebulan.

0: Din, kok jongkok sih? Suruh hormat kok.
1: Duh, ceritain, kesemutan nih. Jongkok bentarin juga gak apa-apa kan? Gak kelihatan juga dari depan.
0: Tahan bentar apa, Din? Gimana sih kamu?
1: Ya. Tiap Senin juga upacara, Len.
2: Bertahan 2 menit untuk menghormati bangsa dan negara, gak berat kan?

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

mengulas momen ikonik gol Hand of God oleh Maradona di Piala Dunia. Mexico City menjadi saksi bisu laga legendaris antara Argentina melawan Inggris pada Piala Dunia 1986. Momen kontroversial, gol tangan Tuhan atau Hand of God terjadi dalam pertandingan perempat final Piala Dunia itu. Pasalnya, tepat pada menit ke-51, Diego Maradona melompat tinggi untuk menyambut bola di depan gawang lawan. Kiper Peter Shilton melompat dengan tangan kanan terentang untuk menepis bola bersamaan dengan Maradona yang ikut meloncat. Alih-alih murni menyundul, tangan kiri Maradona terangkat mendekati kepala dan lebih dulu menyentuh bola. Ia diduga meninju bola ke gawang menggunakan tangannya, bukan menyundul dengan kepalanya. Wasit asal Tunisia Ali Bin Nasser tidak hanya melihat pelanggaran tersebut dan segera mengesahkan gol tersebut secara resmi. Hakim garis pun menyatakan bahwa tidak ada unsur pelanggaran yang terjadi.

0: Teman terbaik kamu.
1: Satu juta buat kakek kalau berani nyebur ke laut.
2: Langsung kita gas.
1: Anjir, goblok Edin, banget.
3: Lihat nih, bisa masih gila ya. Dunia makin aneh.
4: Lah, itu hoax, Dit. Deep fake. Suara sama, tapi isi palsu. Kamu cek dulu dong.
5: Kini, suara bisa ditiru. Wajah bisa dipalsukan. Kebohongan bisa tampak seperti kebenaran. Di era AI, informasi bukan hanya untuk dibaca, tapi untuk diperiksa. Literasi digital adalah benteng terakhir.

0: @RRIPro2FM.
1: Twitter dan Instagram @RRIPro2Wamena.
2: Teman terbaik kamu.
0: Pro2FM.
3: Teman Pro2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih banyak.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Chit-chat bareng yuk di WhatsApp Pro 2 0811 482842. RRI Pro 2 Wamena.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
0: Tahukah Anda, Piala Dunia FIFA 2026 hadir dengan berbagai perubahan besar. Untuk pertama kalinya, turnamen ini akan digelar di 3 negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Jumlah peserta pun bertambah menjadi 48 tim, membuat persaingan semakin luas dan menarik. Dengan total pertandingan yang lebih banyak dan durasi yang lebih panjang. Edisi Piala Dunia FIFA 2026 dipastikan menjadi yang terbesar dalam sejarah. Berbeda formatnya, semakin meriah persaingannya, namun semangatnya tetap satu. Sepak bola untuk

0: Hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Mau coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
0: Loh, kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh. Aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
2: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.

0: tamu kita. Tamu kita.
1: Tamu kita.
0: Tamu kita. Tamu kita.
1: Tamu kita.
0: Siaran berjaringan Pro 2 FM Korwil Nusantara 1.
1: Menghadirkan komunitas atau sosok muda yang kreatif dan berinovatif untuk menginspirasi kamu teman Pro 2.
0: Disiarkan berjaringan di Pro 2 FM Korwil Nusantara 1.
1: Tamu kita setiap hari Selasa pukul 16 waktu Indonesia Timur hanya di jaringan Korwil Nusantara 1 RRI Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Bro 2 Wamena.
1: Teman terbaik kamu.
2: Hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya, setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.

0: our social media at RRI Pro 2 Wamena. Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Hah, besok dia tahu rasa. Berani-beraninya dia cerita yang tidak benar tentang aku.
3: Wes, sabar. Jangan mudah tersulut emosi gitu dong. Harusnya kamu cek dulu kebenarannya. Jangan-jangan itu hanya ulah orang yang tidak bertanggung jawab aja, yang pengen lihat kalian berdua bertengkar.
2: Oh ya?
3: Iya, zaman sekarang itu mudah sekali loh menyebarkan hal yang tidak benar atau hoax. Jadi kita harus bijak dalam memilah informasi yang kita terima. So, cek dan recheck dulu dong. Nanti kalau kamu dikit-dikit baper, bisa-bisa jodohmu menjauh.
2: Ih, kamu bisa aja.
0: Ya, berita hoax bisa memberikan dampak buruk pada kesehatan mental, menimbulkan kecemasan sampai kekerasan jika kita tidak bijak dalam memanajemen diri.

0: chit-chat bareng yuk di WhatsApp Pro2 0811 4828 42. Pro2 Wamena,
1: teman terbaik kamu.
2: Pro2 FM. Come on.
3: Ini baru enak.

0: Bentar, Mi.
1: Ngapain sih, Pi? Nunggu aja.
2: Skor timnas dulu yang semalam nih di area renew.
3: Mami, Papi. Aku baru aja di interview di Pro 2 FM.
4: Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan COVID-nya udah banyak.
5: Ini udah mana?
6: Yes, kemarin.
3: Eh, aku di Pro 2.
7: Jangan rebutan.
8: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.

Piala Dunia adalah ajang sepak bola paling bergengsi, di mana negara-negara terbaik saling bertarung. Turnamen ini cuma digelar tiap 4 tahun loh, jadi selalu dinanti oleh para penggemar bola. Tahun 2026 ini, Piala Dunia bakal berlangsung dari 11 Juni sampai 19 Juli di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Serunya nih, ini tuh pertama kalinya diikuti 48 tim, jadi pertandingannya pasti lebih ketat dan menegangkan. Selain pertandingan seru, Piala Dunia 2026 juga jadi momen untuk mempererat persatuan dan sportivitas antar negara. Yuk dukung tim favorit kita dengan semangat fair play dan kebersamaan.

0: Masih hidup, bro. Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah. Santai, bro.
0: Santai sih, santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan air hujan itu. Hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih, bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih airnya, biar tau rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya, woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih, woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air, tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro, 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

dengarkan terbaik kamu. Pro 2 FM. Piala Dunia adalah ajang sepak bola paling bergengsi, di mana negara-negara terbaik saling bertarung. Turnamen ini cuma digelar tiap 4 tahun loh, jadi selalu dinanti oleh para penggemar bola. Tahun 2026 ini, Piala Dunia bakal berlangsung dari 11 Juni sampai 19 Juli di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Serunya nih, ini tuh pertama kalinya diikuti 48 tim, jadi pertandingannya pasti lebih ketat dan menegangkan. Selain pertandingan seru, Piala Dunia 2026 juga jadi momen untuk mempererat persatuan dan sportivitas antar negara. Yuk dukung tim favorit kita dengan semangat fair play dan kebersamaan.

0: dan Instagram @RRI Pro2Wamena.
1: Teman terbaik kamu
2: Pro2FM.
3: Pergi ke warnet dulu nih.

0: Mas, satu jam ya.
1: Oke, nomor 7 ya.
0: Oke. Buka apa dulu nih? Oh, ini saja. Facebook. Guys, tidak ada yang menarik ya. Main game sajalah. Welcome to Mobile Legends. An ally has been slain. Lah kenapa berhenti ini? Bah, sudah habis kah? Aduh, pulang sajalah. Terbawa uang lebih lagi.
2: A few days later.
0: Bah, mana telepon sa? Tumben sekali ini. Halo, Rara. Bagaimana kah?
3: Mek, sa bisa minta sapu uang kah? 300.000 tuh. Yang kemarin kok ada pinjam. Nanti bisa transfer toh?
0: Heh. Kapan saya pinjam kau uang?
3: Ih, di Facebook tuh, kemarin kau ada chat saya. Coba periksa kau pun Facebook tuh.
0: Sebentar ya. Saya cek sapu Facebook dulu. Bah, ini kenapa? Kau tidak bisa masuk lagi. Astaga! Rara, ada hack sapu Facebook nih.
4: Lindungi akun pribadi Anda dan selalu berhati-hati saat menggunakan perangkat elektronik di tempat umum. Jangan lupa log out sebelum pergi.

0: chit-chat bareng di WhatsApp yuk. 0811-4828-42 RRI Pro 2 Wamena.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: 92,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
4: Walah Mar, Mar, aku krungu loh salammu, tombo kangen.
5: Samo-samo.
6: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo di RRI News.
7: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
8: RRI Digital saja, toh.
7: Sesekali, jazz lah.
9: Semangat ya manggungnya.
10: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
11: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

0: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Anda mungkin pernah menyimpan buah yang masih mentah ke dalam tumpukan beras. Katanya sih, biar cepat matang. Benar nggak sih? Jawabannya, benar. Proses memasukkan buah ke dalam beras disebut maturing. Proses ini melibatkan gas etilen atau hormon tumbuhan yang memiliki peran untuk membuat buah menjadi matang. Buah yang disimpan dalam beras cepat matang karena gas etilen yang dikeluarkan oleh buah tetap berada dan terperangkap di sekitar buah. Biasanya dilakukan selama 2-4 hari. Proses maturing ini akan memberikan hasil terbaik pada buah-buahan seperti pir, apel, alpukat, dan mangga. Jadi, bukan karena berasnya ajaib ya.

0: Calderius. Ingat, kita harus siap lawan geng sebelah.
1: Aduh, kamu mau ngapain lagi, Res?
0: Ih, tenang aja. Aku tuh akan pulang dengan selamat.
1: Aku tuh gak ngelarang kamu buat ngelawan geng sebelah. Tapi, tuh, langit udah mulai mendung tuh. Nanti kamu hacing-hacing gimana?
0: Hah? Hacing-hacing?
1: Flu, Res. Flu maksudnya.
0: Tenang. Jas hujan itu kayak kamu. Selalu aku bawa dan ingat. Karena sama-sama selalu melindungi aku dari bahaya. Ya, kayak musim hujan ini, aku selalu sedia jas hujan sebelum hujan. Untuk menghindari hacing-hacing. Flu tadi maksudnya.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Musik itu punya cara unik ya buat bikin semua orang ngerasa terhubung tanpa peduli dari negara mana atau pakai bahasa apa. Hal itu yang bikin Lighter, single pertama dari album resmi Piala Dunia 2026, terasa begitu istimewa. Lagu ini mempertemukan talenta-talenta terbaik dari Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat, menciptakan irama yang merayakan persahabatan, semangat, dan nuansa sepak bola. Di setiap nadanya, kita tuh diingetin kalau Piala Dunia bukan sekadar soal pertandingan, tapi juga tentang merayakan keberagaman dan kebersamaan.